Ya teman bro dua, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk sejarah yang pernah terjadi atau peristiwa penting yang pernah terjadi di tanggal 1 Agustus teman bro dua. Oke deh kalau gitu ya, ini aku udah rangkum ada beberapa. Mulai dari tahun 1936 teman bro dua. Waduh, ini lama, udah lama banget ini berarti ini. Adakah dari kalian semuanya yang lahir tahun 1936? Atau Ewin lagi menghayal lah, bay. Jadi tahun 1936 ini ada Olimpiade Jerman yang dibuka di kota Berlin dan dipimpin langsung oleh pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler teman bro dua. Anyway, Olimpiade itu dimanfaatkan Jerman untuk melakukan propaganda teman bro dua. Jadi kayak taktik yang kurang bagus lah. Jadi Olimpiade itu dimanfaatkan Jerman untuk melakukan propaganda. Rakyat Jerman yang bukan dari ras Arya bahkan dilarang untuk mengikuti Olimpiade. Gitu teman berdua ya. Lalu ini tahun 1957 ya. Ada Amerika Serikat dan juga Kanada yang membentuk North American Aerospace Defense Command atau Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara. Nah, organisasi ini dibentuk untuk melindungi dan juga mempertahankan kedaulatan udara Amerika Serikat dan juga Kanada, teman berdua. Selanjutnya ini di tahun 2000 ya. Ini ada bom yang meledak dari sebuah mobil dan sepeda motor yang parkir di depan rumah Duta Besar Filipina di Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Peristiwa itu menewaskan 2 orang dan melukai 19 orang teman berdua. Tahun 2001 juga seperti itu teman berdua. Ada peristiwa ledakan bom di Plaza Atrium Senen, Jakarta, terjadi pada 1 Agustus ya. Sekitar pukul 20.00 ledakan keras itu terjadi di pelataran Atrium Senen dekat

aku ino ya, ini meninggal pada 1 Agustus 2009 lalu. Wow. Oke deh, kalau gitu teman berdua itu untuk peristiwa yang pernah terjadi di seluruh dunia lah ya. Ewin ngerangkumnya, entah itu dari Kanada, dari Amerika, banyak tadi itu. Oke deh, jadi ya, semoga ini juga bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya, teman berdua, menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan pesannya adalah jas merah, jangan sampai lupakan sejarah.

0: Padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
1: Hai, Besti. Jangan lupakan dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke. Kotor dan penuh sampah. Surga buat kita. Pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti.
3: Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau?
4: Kok ini bersih banget? Gak suka.
3: Aduh, kita reunian di mana dong?
5: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Selamat menikmati akhir pekan ya untuk kalian semuanya, teman berdua, dan juga tentunya tetap barengan aku melalui channel 89,5 FM ya, berdua era di Jember, teman berdua. Aman, secara online kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI digital ya, atau juga bisa dengerin melalui terestrial. Kalau misalkan kamu di RRI digital, malah tambah banyak fitur-fitur menariknya, teman berdua. Kamu juga bisa dengerin RRI dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Lalu kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Mau baca berita juga bisa, berita terupdate tentunya, karena aplikasi ini juga nyambung ke rri.co.id. Jadi banyak sekali pokoknya, teman berdua ya, untuk fitur-fitur menariknya. Langsung aja dicoba dan dibuktikan sendiri. Kamu bisa download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital. Dan nikmati keseruannya. Go!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Fast food memang enak dan praktis, tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
2: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Nah, kali ini nih aku bakalan share ke kamu semuanya. Ya, ini informasi mengenai, kita ambil dari ini ya, kita ambil dari laman rri.co.id, teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu itu pengen informasi-informasi yang up to date, ya ini buka rri.co.id ya, laman rri.co.id. Jadi di sana banyak sekali untuk berita-berita ter-up to date, teman berdua. Oke, ini informasi ini mengenai jadi Chelsea ya, ada pemain baru nih, teman berdua, namanya Maxine Lacroix. Jadi Chelsea resmi datangkan Maxine Lacroix, teman berdua. Jadi Chelsea itu resmi merekrut back asal Prancis ya, Maxine Lacroix dari Crystal Palace. Usianya baru 26 tahun dan ini dia menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuat dia bertahan di Stamford Bridge hingga 2032, teman berdua. Nah, usai diperkenalkan sebagai pemain baru The Blues, Lacroix mengaku bangga ya bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Inggris. Ia juga bertekad membantu Chelsea kembali meraih gelar juara, teman berdua. Lacroix juga mengatakan pembicaraannya dengan pelatih Chelsea semakin memantapkan keputusannya untuk bergabung. Menurutnya dia dan juga tim pelatih memiliki visi yang sama untuk membawa klub kembali meraih kemenangan ataupun meraih kesuksesan, teman berdua ya. Lacroix bergabung dengan Chelsea setelah tampil impresif bersama Crystal Palace dalam dua musim di Selhurst Park. Dia mencatatkan 98 penampilan dan membantu klub meraih UEFA Conference League, Piala FA ya, serta Community Shield, teman berdua. Karir profesionalnya ini dimulai bersama Stoke sebelum bergabung dengan Wolfsburg ya pada 2020. Selama 4 musim di klub Bundesliga, Lacroix tampil dalam 130 pertandingan sebelum hijrah ke Crystal Palace, teman berdua. Dan penampilan konsistennya ini di Liga Primer Inggris dan juga kompetisi Eropa mengantarkannya menembus tim nasional Prancis, dan dia menjalani debut internasional pada Maret 2026 dan masuk skuad Prancis pada Piala Dunia 2026. Lacroix tampil 3 pertandingan di turnamen tersebut. Dia turut membantu Prancis mengakhiri Piala Dunia 2026 di peringkat keempat. Ih, keren.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Jam 8 ya, 8.2 itu artinya kita udah memasuki program acara Bestie. Jadi untuk kalian semuanya pasti ini ya, bertanya-tanya kita bakal ngobrolin apa di program acara Bestie ini, 8.2. Di program acara Bestie kali ini, 8.2, kita bakalan ngomongin hal-hal yang membuat kita tuh bersemangat di pagi hari itu apa gitu ya. Selain misalkan selain musik, ada olahraga, ada enggak tahu ya. Kalau kan kalau setiap hari itu biasanya orang itu beda-beda, teman berdua. Ntar kalau misalkan pas di weekday apa yang dilakuin gitu ya. Apalagi sekarang kan weekend, banyak yang libur teman berdua. Nah, biar pagi tetap semangat, apa aja yang kalian lakuin? Nah, entar lagi deh kita bakalan ngebahas topik ini teman berdua. Jadi untuk kamu semua yang penasaran, jangan kemana-mana ya, tetap barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 buah. Hanya saja, ukuran tiap buahnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita mulai untuk pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita bakalan ngomongin seputar gimana sih caranya meningkatkan semangat pagi atau apa sih tipsnya gitu ya, agar bisa semangat di pagi hari itu apa aja teman Prodo. Yang tentunya ini juga tips sehat ya. Jadi ini menurut International Coffee Organization, sekitar 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi setiap hari di seluruh belahan dunia, teman berdua. Tapi meskipun demikian ya, terlalu sering ngopi ini juga nggak bagus untuk kesehatan. Sebaiknya coba diganti dengan hal yang lain. Misalkan ya cobalah kita ini cari tips-tips bisa membuat kita semangat di pagi hari itu apa. Kan banyak tuh teman Prodo, apa yang bisa kita lakukan tuh banyak sekali gitu ya. Oke deh, kalau misalkan kita ngomongin kopi ya, konsumsi kafein lebih dari 500 sampai dengan 600 mg setiap hari ini bisa menyebabkan insomnia, kegugupan, gelisah, cepat marah, gangguan mah, jantung berdebar, bahkan tremor otot. Beberapa penelitian juga telah mengaitkan bahwa kafein dalam batas normal pun tetap mengandung efek negatif bagi tubuh, teman Pro 2. Nah, makanya kita cari tips ya, tips biar kita bisa semangat di pagi hari itu apa. Oke, aku bakalan share ke kamu semuanya, teman Pro 2, beberapa tipsnya. Coba mulai dari mengubah sistem alarm pagi, teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu terus-terusan menggunakan satu nada dering sebagai alarm bangun tidur ya, hal ini akan membiasakan kamu terhadap bunyi tersebut dan cenderung untuk susah bangun pagi. Makanya ya inilah biar ada pembeda lah teman Pro 2 ya. Coba hari ini misalkan alarm A atau nada deringnya yang A, besok yang B, teman Pro 2. Besoknya yang C. Kan banyak tuh nada dering. Jadi biar bisa berganti-ganti gitu. Atau misalkan seminggu ini A, seminggu besok B. Pokoknya jauhkan alarm dari tempat tidur kamu ya. Misalnya di meja rias ataupun di dekat pintu kamar. Saat alarm pagi bunyi, mau gak mau kamu harus benar-benar beranjak dari tempat tidur dan juga berjalan untuk mematikan alarm, teman Pro 2. Nah, melalui tips ini, kamu akan lebih semangat untuk melanjutkan aktivitas pagi daripada menekan tombol snooze dan kembali tidur. Gitu ya. Lalu, kamu juga boleh ini latihan pernafasan lah, tarik nafas, buang nafas perlahan ya, sambil merasakan teman Pro 2 bahwa kita masih bisa menikmati alam ini pagi ini, teman Pro 2 ya. Jadi buat diri kita tuh menjadi lebih rileks, lebih tenang ya kan. Sempatkan waktulah untuk sedikit menikmati udara pagi hari ini, teman Pro 2, seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan latihan kecil lah. Jadi kebiasaan membuka gorden kamar tidur ya, atau kamu bisa menyalakan lampu kamar tidur segera di pagi hari ini akan membuat kamu cepat merasa segar. Jadi sinar matahari akan mengirimkan sinyal ke otak kita, menandakan ini saatnya untuk bangun pagi dan juga bergerak. Nah, berlama-lama di kamar yang gelap dan dingin, wah ini nih, ini pasti tergoda untuk tidur lagi nih nantinya gitu ya. Jadi ketika udah bangun, cepat-cepat ini buka gorden, teman Pro 2 ya, bernafas yang enak. Lalu kita bisa sedikit untuk latihan sebagai support energi lah ya. Seperti kita bisa jalan-jalan. Nah, seperti itu teman Pro 2 ya. Kita bisa ya lari-lari kecil lah di depan rumah, teman Pro 2. Kurang lebih seperti itu ya. Masih ada lagi tipsnya, tenang aja teman Pro 2. Nanti lagi ya, aku bakal share ke kamu semua. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR di Jember, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.

Ya, teman bro 2, kita lanjutin lagi informasinya, teman bro 2. Ya, masih mengenai apa sih, atau bagaimana sih cara kita membangun semangat di pagi hari, teman bro 2. Lalu apa aja sih aktivitas pagi yang membuat kita semangat? Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Tadi Ewin udah share ke kamu semuanya. Jadi kita jangan sampai ini ya, apa namanya, cuman monoton itu-itu aja nada deringnya, teman pro 2 ya. Paling enggak seminggu nada dering A, seminggu nada dering B, misalkan seperti itu, diselang-seling lah. Lalu kita bisa apa, melakukan olah nafas, teman pro 2 ya, tarik nafas, buang nafas, kayak gitu. Lalu kita bisa membuka gorden dan mulai untuk latihan kecil seperti jalan kaki ataupun jogging. Lalu ini juga ada tips semangat pagi ya, tapi bukan minum kopi, tapi minum air putih, teman bro 2. Ya, ada baiknya juga kalau misalkan kamu selalu minum air putih sebelum tidur gitu. Begitu pula pagi hari ya, ketika bangun tidur, segelas air dingin saat perut kosong ini sebenarnya memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, teman bro 2. Salah satu manfaatnya yaitu menyeimbangkan kerja sistem getah bening yang berfungsi melawan infeksi. Nah, air putih akan mendorong metabolisme untuk mulai bekerja, sehingga kamu akan bangun lebih cepat dan menjadi waspada. Jadi selalu siapkan segelas air di meja kamar tidur kamu untuk menyambut pagi hari ya. Lalu yang terakhir adalah buat motivasi di pagi hari. Nah, ini nih kayaknya nih juga menyenangkan sih, teman pro 2 ya. Jadi kalau misalkan setiap tidur dan bangun pagi kamu hanya membayangkan tentang tumpukan pekerjaan yang belum selesai gitu ya, masalah-masalah yang belum terselesaikan, waduh, tentu rutinitas pagi ini tidak akan menyenangkan gitu, teman pro 2. Udah deh, cuek aja gitu. Maksudnya cuek itu apa namanya, bukan kalian lari dari kenyataan, enggak juga, teman pro 2 ya, tapi luangkan waktu sejenak untuk mengistirahatkan pikiran, teman pro 2. Misalkan pagi ya kan, ya ubahlah kebiasaan pagi yang misalkan kayak gitu-gitu aja menjadi kebiasaan pagi yang lebih menyenangkan lagi, teman pro 2 ya. Nah, ntar kalau misalkan udah ini, udah semuanya udah aman, baru tuh pikirin lagi gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu juga bagus, karena nanti ketika kita udah pikiran tenang, kita udah happy gitu ya, kita berpikir juga jauh lebih ini, jauh lebih terbuka mungkin wawasan kita, seperti itu, teman bro, ya. lebih luas, lebih terbuka, sehingga akan ada jalan keluarnya nanti, mungkin seperti itu. Jadi otak kita akan mengaitkan bangun pagi dan teror kantor ya, menjadi salah satu hal yang harus kita hindari. Hal ini membuat kita terus menunda bangun dan akhirnya merusak hari. Buat satu rutinitas pagi yang akan selalu kamu nantikan, misalnya janjian sarapan bareng sama teman kantor, misalkan di kafe, ataupun kita bisa olahraga bareng sama sahabat kita ya, misalkan seperti itu. Jadi memulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan bagi kita gitu ya, daripada menyambut hari langsung dengan pekerjaan berat. Jadi kita akan lebih semangat pada pagi hari. Mulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan dulu. Oke? Seperti itulah kurang lebih, teman pro 2 ya. Wes, pokoknya jangan kemana-mana, tetap barengan aku Ewin Ramadan di pagi hari ini. Tentunya di Besti, bekal semangat tiap pagi.

ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal, sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ya teman bro 2, udah jam 9 waktunya kita untuk masuk ke program acara Inside ya. Dan tentunya di program acara Inside gini teman bro 2, aku juga masih bakal temenin kamu semuanya ya, dengan topik yang menarik. Boleh pantengin di WhatsApp, oke? Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, seringkali kita berpikir untuk merasa bahagia, kita harus mendapatkan sesuatu hal yang besar. Waduh, harus mendapatkan promosi kerja, lulus ujian, beli barang impian, mencapai target tertentu. Padahal kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang sederhana, teman Pro 2. Misalnya nih, bangun pagi tanpa keburu-buru, mendengar lagu favorit saat berangkat kerja, ngopi sambil menikmati udara pagi, mendapat ucapan semangat ya, nah, dari seseorang ini, hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa tapi mampu membuat suasana hati menjadi jauh lebih baik, teman berdua. Kalau menurut kamu, hal kecil apa yang membuat hari kamu menjadi lebih baik? Widi, ini nih, aku bakalan langsung untuk bacain tanggapan yang udah masuk, teman berdua. Ini ada dari Dewi. Kalau saya pagi jadi lebih baik kalau sempat sarapan bareng keluarga walaupun cuma sebentar, katanya. Rasa semangat buat menjalani aktivitas seharian. Masya Allah banget. Ini sederhana ya, tapi momen seperti ini justru paling menjadi penyemangat terbesar, teman Pro 2. Oke, tak lagi aku bakal bacain lagi untuk tanggapan yang udah masuk. So, jangan kemana-mana, tetap bareng anakku di 89,5 FM Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu.

0: foto bareng yuk.
1: Rumah baru fix harus viral nih.
2: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
2: Stop. Itu bukan caption. Itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
3: Oh no.
2: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu. Kan ngeri.

berposting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.

0: Jika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah. Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

lagi untuk bacain tanggapan yang udah masuk ya. Ini ada dari ada dari Rizky di Patrang. Widih, Rizky di Patrang. Hal kecil yang bisa bikin semangat itu kalau perjalanan ke kantor lancar, nggak kena macet, jadi mood dari pagi sudah bagus, katanya. Waduh, ini pasti diaminin banyak orang nih, teman berdua gitu ya. Berangkat tanpa keburu-buru memang bisa membuat hari terasa menjadi lebih ringan gitu. Lalu ada Andi di Tangkul ya. Kalau saya cukup melihat ibu tersenyum sebelum berangkat kerja, rasanya itu sudah cukup bikin semangat sampai sore kali. Ih, menyentuh hati banget ini teman berdua ya. Menyentuh kau bule gitu. Kadang kebahagiaan memang datang dari orang-orang yang kita cintai, teman berdua ya, orang tua, saudara-saudara kita, teman berdua ya. Ya kurang lebih seperti itulah teman berdua ya. Ada juga ini dari siapa nih, dari Dewi, dari Dewi di Sumbersari. Kalau saya pagi jadi lebih baik kalau misalkan aku bisa berolahraga bareng sama sahabat-sahabat aku. Apalagi sekarang kan lagi banyak fun run gak? Ini ya, ini FOMO yang bagus teman berdua. Ini FOMO yang bagus daripada FOMO-FOMO yang gak jelas. Kalau ini pasti bisa bikin kita itu sehat teman berdua. Circle banyak ya kan, relasi banyak. Pokoknya aman terkendali kalau ini. Oke deh, aku masih nungguin lagi untuk tanggapan kamu selanjutnya. Jadi gas, bisa di respons teman berdua, bisa ditanggepin langsung untuk tema kita pada pagi hari ini di 081559708950.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Waduh, gak kerasa banget nih teman berdua. Udah waktunya Ewin untuk ciao ya. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini teman berdua. So, kita bakal ketemu lagi besok di sore hari tentunya. Oke deh, kalau gitu tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2R Jember, teman terbaik.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Indonesia siap gelar laga berstandar internasional. Komdigi siapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. 5 rumah ludes terbakar di Tamanan, Pemkab Bondowoso siapkan perbaikan dan bantu. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport, Arif Putra Wicaksono, menyatakan bahwa persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI, hingga instansi keamanan. Menurutnya, kolaborasi tersebut juga menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan bisa berjalan dengan baik. Informasi kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengatakan bahwa hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Selain itu, menurutnya kawasan hunian baru menjadi kesempatan untuk membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga untuk mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Informasi ketiga, kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, tepatnya pada Jumat sore kemarin. Sedikitnya 5 rumah hangus hingga rata dengan tanah, sementara 3 bangunan lainnya turut terdampak. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan rumah para korban akan dibangun kembali, sekaligus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 20 juta untuk perbaikan setiap rumah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya atau Perkim Ciptaro. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kali cerita-cerita bahagia yang bisa kamu dapatkan hari ini teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Nah, kalau ngomongin seputar weekend ya, setiap orang tuh pasti kayak punya cara sendiri gak sih untuk menikmatinya. Ada yang memilih untuk rebahan seharian gak ngapa-ngapain, ada yang berburu kuliner, jalan-jalan, nonton film. Apalagi sekarang tuh ada film yang lagi viral banget, yang lagi banyak ditonton, gasin aja teman Pro 2. Atau justru teman Pro 2 ada yang tetap kerja demi mengejar cita-cita kamu. Semangat ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Intinya weekend harus digunakan dengan aktivitas yang berkualitas, aktivitas yang bermanfaat pastinya teman Pro 2. Nah, entah itu teman Pro 2 adalah tim weekend buat istirahat ataupun tim yang produktif hari ini ya, tentunya aku bakal ajak kamu untuk seru-seruan bareng dengerin lagu kesukaan kamu teman Pro 2 di program acara Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang nanti. Aku udah hadirkan ya nanti untuk beberapa lagu-lagu kesukaan kamu, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Gas aja teman Pro 2, langsung request lagu kesukaan kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau bisa juga nanti kamu bisa isi question box yang Vita sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Jangan lupa untuk di follow dulu biar kamu bisa ikut serta tiap hari bareng sama Pro 2. Atau kamu juga bisa cek-cek update informasi ataupun lihat bagaimana postingan-postingan dari Pro 2 Jember. Follow dulu deh teman Pro 2 ya. Akhirnya teman Pro 2, selamat menikmati buat lagu-lagu siang hari ini. Yang mau request aku tunggu.

2 teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini sudah memasuki di hari Sabtu alias weekend ya. Weekend yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Semoga akhir pekan kamu berjalan dengan menyenangkan. Banyak sekali

0: Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau nggak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi tinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

dari Sol Priadi dengan foto kita blur. Kadang yang paling sulit untuk dilupakan bukan cuma seseorangnya aja, tapi juga kenangannya, teman Pro 2, yang mungkin kita bisa mengingat bagaimana ketika kita bersama, kemudian juga momen-momen kecil. Karena meskipun waktu itu terus berjalan ya, ada momen-momen yang masih tersimpan dengan rapi, walaupun perlahan sudah mulai memudar begitu saja, tapi foto lamanya masih ada. Nah, ini adalah salah satu cerita yang tergambarkan dari lagu ini, teman Pro 2. Liriknya yang begitu puitis ataupun juga aransemen yang hangat banget kalau kita dengerin, teman Pro 2, bikin adem gitu ya di hati teman Pro 2. Tapi kalau kita inget sama kenangannya, kayak pengen mengulang kembali gitu ya. Tapi inget ya teman Pro 2, yang namanya udah masa lalu ya udah masa lalu, kita harus menjalani masa depan lagi gitu teman Pro 2. Nah, kali ini memang Sol Priadi kembali untuk menghadirkan karya yang mampu untuk mengajak pendengarnya bernostalgia dengan kenangan-kenangan sebelumnya. Kita tinggalin satu single ini, teman Pro 2, ya. Waktunya untuk ngebacain gabungan yang udah masuk. Ya, teman Pro 2, kali ini yang sudah bergabung ini ada dari beberapa teman Pro 2 ya, fanbase dari penyanyi-penyanyi yang sering banget kita dengerin. Ya pasti teman Pro 2 udah tahu lagu-lagu yang viral itu apa, fanbase-nya nyerang. Langsung ngegeruduk gitu ya di Pro 2 Hitlist. Oke, siang hari ini yang sudah bergabung ada dari fanbase-nya Selena Grace. Hai kakak, izin mau request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati dong kak. Terima kasih, semangat ya kak siarannya. Oke, kemudian pagi kak, aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin mau request lagunya Sabrina Linor yang judulnya adalah Selesai. Kemudian juga masih disusul dengan fanbase-nya Sabrina Linor, minta lagunya Selesai. Oke, kemudian juga masih dari fanbase-nya Sabrina Linor lagi, timnya adalah Berbinar namanya ya, udah nungguin lagunya Selesai dari Sabrina Linor. Oke, sesuai dengan urutannya tadi ya, kita dengerin dulu lagu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati, kemudian nanti disusul dengan Sabrina Linor yang judulnya adalah Selesai sesuai dengan requestan kamu, dan nanti ada lagunya And Now yang judulnya adalah Sesi Potret. Kita puterin satu persatu teman Pro 2. Jadi buat kamu harap bersabar ya, yang lagunya belum diputer langsung aja request biar nanti aku bisa muterin spesial buat kamu teman Pro 2.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Menurut kamu, Mama gimana?
2: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
1: Kalau Papa?
2: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
3: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Pernah gak sih teman Pro 2 kamu tanpa sengaja menemukan foto lama di galeri atau media sosial kamu? Atau ketika teman Pro 2 lagi gabut deh, biasanya yang dicek itu galeri, foto-foto lama. Nah awalnya kayak cuma iseng-iseng aja gitu kan, lihat-lihat gitu. Tapi ujung-ujungnya malah senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Bahkan ada juga yang jadi kangen sama momen ataupun orang-orang yang dulu pernah mengisi hari-hari kamu. Cile. Nah lucunya lagi teman Pro 2, sebuah foto memang bisa menyimpan banyak sekali cerita gitu ya. Meskipun waktunya sudah berlalu, setiap potret seolah itu kayak punya caranya sendiri untuk membawa kita kembali ke masa itu. Kita jadi mengenang, kita jadi ingat lagi dengan momen itu. Dan kadang tuh ada kenangan ya yang bisa bikin kita itu lebih bahagia lagi. Ada juga yang mengajarkan kita untuk tumbuh dan menghargai seputar perjalanan hidup kita, proses kita seperti apa. Kemudian kalau kita lihat lagi foto-foto di zaman dulu, mungkin bisa mengingatkan kita ketika di titik-titik yang lagi down banget ya, atau mungkin di titik yang mungkin tidak bisa diulang lagi gitu teman Pro 2. Nah kalaupun kamu boleh memilih satu foto yang paling berkesan di dalam hidup kamu, foto apa itu teman Pro 2? Entah itu foto keluarga, foto bersama dengan pasangan kamu, sahabat kamu, atau justru potret yang pada saat itu mengingatkan kamu ketika lagi berhasil mencapai impian kamu. Sama seperti satu single yang barusan udah kamu dengerin ya, lagunya dari Enau dengan judulnya adalah Potret. Nah sama halnya dengan penggambaran tadi teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi untuk gabungan yang udah masuk lagi ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Assalamualaikum Kak, mau request lagunya Taylor Swift yang judulnya I Know It, I Know You. Oke, sudah aku siapin ya lagunya. Kemudian ada juga nih teman Pro 2 ya, benar aku juga cek dulu untuk question box Instagram Pro 2 Jember yang sudah terisi siang hari ini. Karena tadi itu kalau aku cek ada juga beberapa fanbase dari penyanyi-penyanyi ternama Indonesia ya. Oke, aku cek dulu dari sauce.fm. Happy weekend buat semuanya, mau request lagunya Hachu dari Sama Salsabil. Kemudian disusul dengan Nabila underscore Apsari. Siang Kak, izin request lagu Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Kemudian masih dengan fanbase-nya Mesa Hira lagi ya, dari Ed Kirana Dewi. Di Ujung Minggu, Mesa Hira ya Kak, aku tunggu. Oke. Kemudian masih dengan Mesa Hira lagi ya, dari Ed Tania Ashika. Request Di Ujung Minggu, Mesa Hira. Oke, sesuai dengan urutan tadi ya. Jadi untuk teman Pro 2 semuanya, boleh yang mau request bisa dari WhatsApp Pro 2. Sekali lagi bisa dicatat nomornya, bisa di save di handphone kamu, biar kamu nanti bisa request setiap harinya di 081-559-708-950. Atau teman Pro 2 cukup bisa bergabung dari question box Instagram Pro 2 Jember siang hari ini, tinggal isi aja. Boleh disertakan nama kamu, lokasi kamu di mana, boleh titip salam juga, dan yang paling penting lagunya apa. Itu yang paling penting sih teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, sekali lagi selamat menikmati lagu-lagu yang aku hadirkan siang hari ini di ruang dengar kamu. Playlist siang hari ini bisa jadi asupan semangat ya buat teman Pro 2 yang lagi menikmati weekend bersama dengan keluarga ataupun orang yang kamu sayangi.

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, barusan sudah ada single dari Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Kali ini ada informasi terbaru dari Ariana Grande yang membuka lembaran baru lewat album Petal. Dan ada juga sudah daftar lagunya ya Teman Pro 2 yang juga bisa kamu cek mulai dari sekarang juga buat kamu yang mengagumi karya-karya dari Ariana Grande. Ariana Grande resmi merilis album studio ke-8-nya bertajuk Petal melalui label rekamannya sendiri, yakni adalah Baby Doll Music. Bekerja sama dengan Republic Records, album bergenre pop, R&B, kemudian juga ada science pop, new wave, serta ada dream pop. Ini juga menjadi karya penuh pertama dari Ariana Grande setelah Eternal Sunshine yang sudah rilis tepat di tahun 2024 waktu lalu di bulan Maret ya. Jadi perilisan Petal ini juga menandai kembalinya Ariana Grande ke dunia musik setelah beberapa waktu lalu banyak sekali fokus pada karir aktingnya. Penyanyi tersebut juga mendapatkan perhatian ya lewat perannya sebagai Glinda dalam film musical blockbuster Wicked dan Wicked for Good. Sebelumnya, tepatnya pada bulan Mei waktu lalu, Ariana juga menggambarkan album ini sebagai eksplorasi emosi yang selama ini enggan ditunjukkan. Dan menurutnya, Petal adalah salah satu karya untuk mengangkat perjalanan terhadap pergulatan pribadi sekaligus juga melepaskan berbagai keterikatan negatif. Dan selain itu, Teman Pro 2, dari sebuah perbincangan ya di perilisan jelang Petal di salah satu radio ataupun di salah satu platform gitu ya, Ariana Grande juga menjelaskan bahwa ternyata album terbarunya ini lahir dari berbagai sisi dalam dirinya. Dia juga menyebutkan bahwa proyek ini menjadi salah satu karya yang paling eksperimental sepanjang karirnya. Wow, jadi untuk Teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu bagaimana perjalanan dari seorang Ariana Grande bisa terlihat dari album terbarunya ini, Teman Pro 2.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Raugo Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu Sararaku, Dapak Karya Bale.
8: Oras Dongan, Moha Kabar Muna.
9: Puha Barakan Rakan Mendung.
10: Kuma Dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yeah.

Kalau kita bicara soal weekend, teman Pro 2, weekend itu adalah salah satu waktu yang paling pas banget ya buat kita bisa bersantai, atau kita pun juga bisa tampil dengan lebih santai. Kalau biasanya teman Pro 2 sering banget ketika mau keluar ataupun menghadiri kegiatan tertentu atau mau berkegiatan dengan agenda tertentu ya, pasti ada juga teman Pro 2 yang suka banget mix and match yang namanya outfit. Dari atas sampai bawah semuanya kamu tentukan, teman Pro 2. Memang teman Pro 2 juga bisa memperhitungkan ya, ketika hari aktif pakai bajunya baju yang apa, kemudian weekend mungkin tampilannya lebih santai lagi, teman Pro 2. Ada yang langsung pilih outfit yang paling nyaman, seperti mungkin teman Pro 2 memilih kaos oversize, celana jeans, ataupun juga pakai sneakers. Ada juga teman Pro 2 yang sengaja banget ya mix and match biar tampil maksimal, nongkrong, ngopi, ataupun hanya sekedar jalan-jalan aja ya, dengan pakaian-pakaian yang lebih santai daripada biasanya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, kamu kira-kira suka yang simple atau ya teman Pro 2 suka yang sedikit ribet tapi kelihatan mewah? Yang penting mewahnya dulu. Kalau aku sih lebih baik disesuaikan dengan harinya ya. Kalau weekend ya mungkin lebih santai aja, tapi kalau hari-hari aktif tergantung dengan kegiatannya juga. Teman Pro 2 juga harus bisa menyesuaikan hal itu. Termasuk juga hari ini teman Pro 2 outfitnya udah ditentuin gak sih? Kalau hari ini mau liburan ke suatu tempat, outfitnya apa ya kira-kira? Atau dua hari ini teman Pro 2 yang pengen liburan sedikit jauh, traveling sendirian atau traveling bersama dengan keluarga, sahabat mungkin, outfitnya juga harus disesuaikan sesuai dengan kegiatan kamu hari ini teman Pro 2. Kita lanjut lagi teman Pro 2, buat kamu yang sudah menantikan lagu-lagu terbaru lainnya, tentunya masih barengan sama Pro 2 RRI Jember ya, kamu bisa nikmati lagu-lagu selanjutnya yang pastinya bakal menghibur kamu siang hari ini. Ada lagu terbaru dari Shakira.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih.

Belakangan ini teman Pro 2, kalau kamu cek media sosial memang sering banget melahirkan lagu-lagu yang tiba-tiba viral. Banyak yang suka, banyak juga yang pakai backsoundnya. Langsung masuk ke playlist banyak orang juga ya, sekaligus justru. Menariknya lagi teman Pro 2, gak sedikit lagu yang awalnya populer karena potongan video singkat gitu ya, tapi akhirnya justru disukai karena lirik serta juga melodinya yang mudah banget kita ingat teman Pro 2. Salah satu lagu yang sedang ramai untuk diperbincangkan adalah My Mind dari Naikila yang barusan udah kamu dengerin teman Pro 2. Lagu ini selain sukses untuk mencuri perhatian berkat nuansanya yang catchy, ternyata lagunya kalau kita dengerin easy listening banget, bahkan sering muncul ya sebagai soundtrack berbagai konten kreator di media sosial salah satunya. Gak heran juga kalau ternyata banyak yang akhirnya ikut menyanyikan bahkan juga menghafal dari ref lagu ini teman Pro 2. Siapa nih teman Pro 2 yang sering banget ngeputerin lagu ini ataupun playlist ini di platform musik kesayangan kamu teman Pro 2? Hype banget ya lagunya ya beberapa waktu terakhir ini teman Pro 2. Kita tinggalin satu single dari Naikila, kita lanjut lagi untuk ngebacain gabungan yang udah masuk ya kali ini dari fanbase Vanessa Z. Mau request dong lagu Menjauh dari Vanessa Z dari @rainhit. Oke. Kemudian juga ada fanbase Vanessa Z yang lainnya ya, yang ternyata juga banyak banget yang sudah menantikan dari tadi nih teman Pro 2. Special single buat kamu semuanya teman Pro 2, sesuai dengan requestan kamu barusan, fanbase dari Vanessa Z udah menantikan lagunya. Dan satu lagi teman Pro 2, jangan lupa untuk bisa akses laman resmi rri.co.id buat kamu yang pengen update informasi terpercaya, paling akurat banget bareng sama RRI. Dan juga teman Pro 2 yang mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu, ataupun mungkin kamu yang pengen untuk mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, bisa sekarang teman Pro 2. Kamu tinggal download aja, mampir ke Play Store ataupun App Store, download RRI Digital sekarang juga dan nikmati keseruan dari aplikasi RRI Digital.

0: 30 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Barusan sudah ada satu single dari Gracie Abram dengan The Wall. Setiap orang pasti pernah ada di fase itu ya, teman Pro 2. Kita tuh pernah merasakan takut, kecewa, takut terluka, atau mungkin masih belum selesai berdamai dengan masa lalu. Sama halnya, teman Pro 2 mungkin relate ya dengan bagaimana jalan cerita kamu yang juga merasakan hal tersebut. Pengen membuka hati, tapi kayak masih ragu banget ya. Ingin bercerita, tapi ternyata memilih untuk memendam aja. Padahal terkadang tembok yang kita bangun, itu justru membuat kita itu sulit untuk melihat bahwa masih banyak orang yang tulus sama kita, hadir dalam hidup kita. Sama halnya seperti lagu barusan dari Gracie Abram, teman Pro 2, yang ternyata dirinya ini menyampaikan emosi yang begitu jujur, serta juga dekat dengan kehidupan banyak orang ataupun kamu yang juga sempat mengalami hal tersebut, teman Pro 2. Liriknya puitis banget dan aransemen yang begitu lembut, The Wall, mengajak kita untuk merenungkan tentang jarak, perasaan, atau bahkan keberanian untuk perlahan kita bisa meruntuhkan tembok yang ada di dalam diri kita. Dan teman Pro 2, hampir di penghujung program acara Pro 2 Hitlist ya. Tapi sebelum aku tutup program acara Pro 2 Hitlist, ternyata ada yang nyempil lagi. Dua penggabung siang hari ini ya, pengikut ya maksudnya. Pengikut siang hari ini yang sudah request juga ada dari @zatyavinovic. Request lagu Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian juga sama ada yang sudah menunggu dari @rindu_sawi. Pura-Pura, Liodra, oke. Ada dua ya ternyata yang sudah nungguin. Jadi ini menjadi satu single penutup perjumpaan kita, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu tadi yang udah request. Terima kasih buat teman Pro 2 yang juga ikut menikmati siaran siang hari ini ya. Tapi tenang aja, teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu. Kita lanjut lagi bentar lagi ya, lepas dari jam 12 siang. Aku bakal menemani kamu di rangkaian program acara Santai Siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih teman Pro 2, buat kamu yang selalu request lagu-lagu kesukaan kamu, jangan lewatkan teman Pro 2. Nanti di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore bakal ada top 20 Indonesia dan juga top 20 manca. Tetap di sini aja teman Pro 2, ikuti rangkaian program acara menarik lainnya barengan sama Pro 2.

Dewan Pro 2 kali ini kita di Muda Kreatif, ruang inspirasi buat kamu para pelaku usaha yang ingin terus berkembang dan juga naik kelas. Karena kalau kita punya bisnis ya, pasti kita harus punya strategi bagaimana bisnis yang kita jalankan bisa dikenal banyak orang, atau bahkan produk yang kita ciptakan juga bisa banyak konsumen yang membeli atau bisa tertarik untuk membeli. Pernah gak sih teman Pro 2 juga membayangkan produk yang saat ini dipasarkan di dalam negeri bisa dikenal juga bahkan diminati oleh konsumen di berbagai negara? Karena di zaman sekarang ya, di tengah perkembangan teknologi serta juga semakin terbukanya akses perdagangan global, peluang untuk membawa bisnis ke pasar internasional kini juga semakin besar teman Pro 2. Tapi ekspansi ke luar negeri tentu juga gak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan juga persiapan yang matang, entah itu dari strategi yang kita ciptakan itu harus tepat, serta juga teman Pro 2 harus memiliki pemahaman mengenai proses ekspor, bahkan juga cara untuk membangun jaringan bisnis yang lebih terpercaya. Nah, di kesempatan kali ini teman Pro 2, aku bakal ngobrolin salah satu cara ya buat teman Pro 2 untuk bisa memperluas bisnis sampai ke luar negeri ataupun mancanegara. Mulai dari memastikan kesiapan usaha kamu, belajar melalui mitra ekspor yang sudah berpengalaman, sampai dengan membangun relasi bisnis yang kuat supaya nanti bisa terhindar dari berbagai resiko dalam perdagangan internasional. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, bisa perhatikan satu informasi yang sesaat lagi bakal aku lanjutin lagi ya. Jadi untuk kamu jangan skip channelnya, di sini aja di channel 89,5 FM untuk rangkaian program acara Santai Siang.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM,

Bagi kamu teman Pro 2 sebagai pelaku usaha yang belum memiliki pengalaman ekspor, langkah terbaik adalah belajar dari pihak yang sudah lebih dulu menjalankannya. Jadi kamu harus punya banyak relasi dari pelaku usaha yang sudah punya channel ke luar negeri. Jadi menjadi pemasok bagi eksportir berpengalaman ini memberikan kesempatan tentunya untuk bisa memahami proses ekspor secara langsung teman Pro 2. Mulai dari teman Pro 2 bisa mengetahui ataupun belajar dari standar kualitas produknya seperti apa, pengemasannya, bahkan juga dokumen ekspor hingga mekanisme pengiriman internasional. Cara ini juga tentunya bisa membantu kamu teman Pro 2 mengurangi resiko karena bisnis tidak langsung menangani seluruh proses ekspor secara mandiri. Nah, di sisi lain teman Pro 2, kamu juga bisa membangun jaringan bisnis menjadi faktor penting ya untuk membuka peluang pasar internasional. Kamu bisa bergabung dengan komunitas pengusaha, kemudian kamu juga bisa mengikuti pameran dagang, seminar ekspor atau memanfaatkan platform digital yang bisa memperluas relasi kamu dengan calon mitra bisnis maupun juga importir dari berbagai negara. Jadi semakin luas jaringan yang kamu miliki teman Pro 2, otomatis juga semakin besar juga peluang untuk menemukan pasar baru dan kamu bisa membangun kerjasama yang berkelanjutan ke depannya. Jadi dari sini teman Pro 2 kamu bakal banyak belajar ya seputar ekspor ataupun impor tanpa harus langsung sendirian. Kamu bisa cari eksportir yang sudah berpengalaman di bidang produk yang sama salah satunya. Kemudian kamu juga bisa menjadi pemasok ataupun supplier terlebih dahulu untuk bisa memahami proses ekspornya seperti apa. Nah, kemudian teman Pro 2 juga bisa memanfaatkan teknologi bahkan juga komunikasi online untuk mencari calon importir di negara tujuan kamu.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya rambut uban cepat banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.

roda kesuksesan ekspansi bisnis ke luar negeri ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang kamu ciptakan ya, tapi juga bagaimana kamu bisa berkemampuan untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Jadi teman produa, sebelum menjalin kerjasama dengan importir ataupun juga distributor, teman produa perlu untuk melakukan verifikasi terhadap identitas. Kemudian kamu juga harus melakukan rekam jejak perusahaannya seperti apa, harus ditelusuri, serta juga legalitas bisnis mereka juga teman produa harus tahu. Karena memang langkah ini penting ya untuk mengurangi resiko terjadinya penipuan atau kerjasama yang merugikan. Kalaupun kamu sebagai pelaku usaha juga punya banyak strategi ya, tapi cara-cara tadi juga bisa jadi salah satu pertimbangan buat kamu. Pelaku usaha juga disarankan untuk memanfaatkan referensi dari eksportir yang berpengalaman, asosiasi bisnis ataupun juga lembaga pemerintah yang mendukung kegiatan ekspor. Dengan jaringan yang terpercaya, peluang untuk mendapatkan mitra yang profesional tentunya akan semakin besar teman produa. Selain itu, selalu gunakan perjanjian kerjasama yang jelas ya teman produa. Jadi harus ada hitam di atas putih, dan pahami metode pembayaran internasional yang aman agar transaksi bisa berjalan dengan lancar. Jadi kamu pun juga harus tahu ataupun memahami cara pembayarannya ataupun transaksinya seperti apa. Karena teman produa, membangun kepercayaan juga bisa menjaga komunikasi yang baik, tentunya akan menjadi salah satu modal ya di dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan di pasar global tentunya.

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ngomong-ngomong soal olahraga, siapa nih teman Pro 2 kalau yang ngebahas soal olahraga, entah itu dari pertandingan favorit, itu bisa lupa waktu. Apalagi sama best friend kamu, kalau udah ada pertandingan olahraga ya, rasanya kayak butuh waktu lama banget. Ya, mungkin teman Pro 2 ada juga yang saking niatnya ya, kamu ada yang nunggu jadwal main tim kesayangan kamu kira-kira kapan, itu dicek terus. Bahkan ada yang sampai deg-degan ketika kamu nontonin pertandingan, ketika kamu udah nungguin lihat skornya. Skornya kira-kira udah berapa nih? Sampai-sampai teman Pro 2 harus nyiapin cemilan ya untuk mantengin bagaimana laga tersebut berlangsung. Atau bahkan mungkin teman Pro 2 perkembangan informasinya juga gak bakal ketinggalan. Sampai rasanya ya teman Pro 2 kalau misal idola kita atau tim nasional kita itu membawa salah satu prestasi, kita itu ikutan bangga, kayak dapat kejutan gitu rasanya. Nah, serunya dunia olahraga kali ini teman Pro 2 selalu ada cerita baru setiap harinya. Termasuk juga hari ini teman Pro 2, bukan hanya akhir pertandingan aja ya yang selalu kamu tunggu hasilnya seperti apa, tapi juga ada drama pastinya ya dari pertandingan yang selalu ditunggu-tunggu. Apa aja drama-drama pertandingannya, perjuangannya seperti apa, ataupun juga persaingannya seperti apa. Selalu ada momen kecil yang bikin kita itu bilang, aduh keren banget nih bintang aku, idola aku gitu pasti ya teman Pro 2. Kadang kalau kita melihat sebuah pertandingan gitu ya dari tim nasional kita, ataupun ketika kita melihat atlet-atlet luar biasa kebanggaan kita di dunia olahraga ya, rasanya kita juga harus bisa banyak belajar juga ya dari mereka tentang kerja keras. Kemudian mungkin kita bisa ambil dari bagaimana konsistensinya sebagai seorang atlet terkenal, dan juga mungkin gimana caranya bisa bangkit dari kekalahan. Nah, jadi kalau teman Pro 2 nontonin sebuah pertandingan, bukan hanya nontonin aja, bukan hanya teman Pro 2 mengidolakan atlet kamu aja, tapi kamu juga bisa melihat bagaimana kerja keras dari atlet kesayangan kamu teman Pro 2. Di weekend kali ini pastinya dengan menemani perjalanan libur akhir pekan kamu teman Pro 2, ini ada satu informasi seputar dunia olahraga yang pastinya bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan. Jadi untuk kamu yang sudah menantikan bagaimana pembahasan ataupun perkembangan update informasi cerita baru dari dunia olahraga, tentunya aku bakal hadirkan teman Pro 2. Siapin minuman favorit kamu, cemilan favorit kamu, biar kamu bisa pantengin bagaimana perkembangan tim nasional kamu ataupun idola kamu sesaat lagi.

0: terlihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Kali ini informasi pertama datang dari Timnas Vietnam, teman Pro 2, dari pelatih Kim Sang Sik yang frustasi setelah Timnas Vietnam diimbangi Singapura 0-0 dalam laga kedua Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Mai Dinh, tepatnya pada Jumat kemarin. Tuan rumah Vietnam tampil mendominasi dalam penguasaan bola dan serangan, akan tetapi The Golden Star Warriors gagal untuk mencetak gol serta juga meraih kemenangannya. Serangan Vietnam bisa diredam oleh Singapura, tapi kenyataannya kegagalan Vietnam ini bukan hanya karena ketangguhan pertahanan lawan ya. Kegagalan Vietnam menang tentunya bisa jadi cara ya yang tidak bisa memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Hanya bisa meraih satu poin dalam pertandingan kandang, jadi kerugian besar tentunya ya bagi Vietnam, karena hasil tersebut juga membuat Vietnam gagal untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup A Piala AFF 2026 dengan menempati peringkat ketiga. Performa dari Nguyen Dinh Baek disorot oleh Kim Sang Sik. Dinh Baek sendiri juga bermain sebagai starter, membuat sejumlah peluang pada babak pertama hingga akhirnya digantikan oleh Nguyen Thai Lok, tepatnya pada babak kedua. Nah, memang teman Pro 2 itu jadi salah satu catatan sejarah yang mungkin masih membuat sang pelatih kurang puas gitu ya dengan perolehan yang didapatkan dari Timnas Vietnam dengan skor yang ternyata diimbangi oleh Singapura. Jadi ini yang menjadi penyebab kenapa pelatih Kim Sang Sik harus frustasi dari laga kemarin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

lagi teman Pro 2 masih di informasi dunia olahraga ya. Kalau tadi aku udah kasih informasi frustasinya dari pelatih timnas Vietnam yang ternyata skornya pun sudah diimbangi oleh Singapura di dalam laga kedua grup A Piala AFF 2026 yang berlangsung tepat pada Jumat kemarin teman Pro 2. Kali ini kita coba melihat bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga dari dalam negeri. Jadi teman Pro 2 ada kabar terbaru ya, bahwa ada daftar 3 tim yang lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Sebanyak 3 tim dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan pertandingan di babak grup. Sejauh ini, grup A yang menyelesaikan 3 pertandingan. Dari hasil grup A itu ternyata Persib Bandung dan Arema FC lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Persib sendiri juga lebih dulu memastikan melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sejak laga kedua setelah menang dengan skor 1-0 atas DPMM FC. Selain itu teman Pro 2, kabarnya langkah Persib ini diikuti oleh Arema FC yang menang dengan skor 2-0 atas DPMM FC, tepatnya pada pertandingan terakhir di grup A Stadion Sijalak Harupat yang berlangsung tepat pada Jumat kemarin masih ya, di mana gol-gol kemenangan dari Singoedan atas DPMM FC juga dicetak oleh Gustavo Henrik, tepatnya pada menit ke-35 dan menit ke-41 teman Pro 2. Sementara Persib yang menang dengan skor 1-0 atas Tampines Rovers, dan nyatanya teman Pro 2 daftar 3 tim lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 ada Persib, Arema FC dan juga Persebaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

ada gak sih teman Pro2 beberapa kegiatan di Sabtu sore yang tentunya gak bisa kamu lewatkan begitu saja teman Pro2? Kadang kamu juga sudah mengagendakan gitu ya, weekend kegiatannya apa aja, atau justru ada beberapa kegiatan yang memang itu tidak boleh untuk dilewatkan begitu saja. Setting alarm mungkin ya. Jadi setting alarm itu bukan hanya untuk pengingat supaya kamu tidak melewatkan satu jam terbaik di pagi hari atau beberapa jam terbaik di pagi hari biar gak kesiangan juga. Tapi teman Pro2 juga bisa mengatur waktu kamu dari setting alarm di HP kamu ya, untuk tidak meninggalkan beberapa kegiatan-kegiatan penting di aktivitas siang ataupun sore di weekend kali ini teman Pro2. Termasuk juga teman Pro2 yang udah setting alarm jauh-jauh hari ya, untuk mengingat program acara tertentu yang udah kamu nantikan. Apalagi kalau teman Pro2 yang biasanya udah request lagu-lagu kesukaan kamu, udah on time banget sebelum program acaranya dimulai, udah request. Nah, sembari teman Pro2 menikmati waktu santai kamu di libur akhir pekan, kamu yang sudah menantikan lagu-lagu favorit kamu masuk di jajaran berapa? Ya, setting alarm dulu nih teman Pro2, karena saat lagi di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore bakal ada program acara top 20 Indonesia lokal dan juga top 20 manca lokal yang nantinya bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu barengan sama Vita Karina, dan juga ada penyiar selanjutnya ya yang nanti bakal ngespilin satu-satu dari posisi 20 sampai dengan posisi 1 di jajaran minggu ini. Kira-kira lagu kamu bakal masuk di posisi teratas atau justru masih di belakangan ya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu update-nya seperti apa, jangan lewatkan di jam 2 siang sesaat lagi teman Pro2. Tentunya masih barengan sama Pro2, teman terbaik kamu, dan juga aku Vita Karina.

Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2 Jember dimanapun kamu. Apa kabar nih? Kamu lagi dengerin Top Indo 20 untuk edisi hari ini di awal bulan banget ya. Masih di tanggal 1 Agustus 2026. Dan akhirnya kita bakal langsung aja untuk menuju ke urutan 20 sampai dengan urutan 1 teman Pro 2. Siapa sajakah mereka? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Siang ini Vita Karina nemenin kamu di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember, teman Pro 2. Tapi sebelum kita ke urutan 20 ataupun new entry kita, nah teman Pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 untuk minggu ini. Ada lagunya Lyodra dengan singlenya Teganya Kau yang harus out juga. Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu tetap bisa menikmati satu lagu ini ataupun lagu dari Lyodra lainnya ya, yang tentunya bisa kamu request juga di Pro 2 Hitlist setiap harinya. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita menuju ke urutan 20 ataupun new entry kita minggu ini. Tentunya kita masih di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. 20

di new entry kita minggu ini ataupun di posisi 20. Lagu terbaru dari Ini Abadi ya, yang ternyata juga lagu Ini Abadi yang sudah rilis tepatnya pada tahun 2022 menjadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh kamu sebagai penggemarnya berkat maknanya yang begitu dalam ataupun relate. Mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh ataupun long distance relationship. Lagu ini juga bercerita tentang rasa rindu, ada juga cemas-cemasnya ya. Dan bagaimana usaha untuk tetap bisa mempertahankan hubungan meskipun terpisah oleh jarak.

Posisi 19, lagu dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, naik dari posisi 20. Lagu Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian, ini rilisnya tepat pada bulan Juni waktu lalu, teman Pro 2, masih baru banget ya, masih berjarak 2 bulanan lah ya. Dan di tahun ini tentunya masih di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat lagu ini Roni menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan juga sinematik, sekaligus juga menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya.

18 ada Tulus dengan Teh Hijau naik dari posisi 19. Lagu Teh Hijau dari Tulus yang rilis tepatnya pada bulan Juni juga ya, tepat pada tahun ini 2026, menjadi karya terbarunya setelah 4 tahun sejak album Manusia. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan juga mengajak pendengarnya ataupun kamu teman Pro 2 yang ngefans banget sama Tulus untuk bisa menikmati momen-momen kecil di dalam hidup kita serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari.

Sisi 17 dari Anggis Devaki ya kali ini dengan judulnya Dirimu Yang Dulu, turun dari posisi 13. Wah, lumayan jauh sih kalau ini ya. Ternyata turunnya 4 trap ya teman Pro 2. Dirimu Yang Dulu mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya, kerinduan akan sikapnya. Namun dari kerinduan itu dia menyadari bahwa seseorang itu mulai berbeda, tidak seperti yang dulu lagi. Di lagu ini Anggis juga mengajak kita sebagai para pecinta musik Indonesia terutamanya untuk merasakan sakitnya melihat seseorang yang berubah dari cinta menjadi seseorang yang sangat berbeda.

Posisi 16, Adrian Khalif dengan 2001 kali, naik dari posisi 18. Lagu 2001 kali dari Adrian Khalif rilis tepatnya pada bulan Mei 2026 dan sempat viral juga di berbagai platform media sosial terutamanya TikTok. Lagu ini juga menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, rasa lelah, dan berbagai masalah, namun keduanya tetap bisa memilih bertahan karena memang cintanya yang begitu kuat. Ya maklum lah ya, namanya orang lagi menjalani hubungan ya, kadang ada juga yang seperti Tom and Jerry tapi tetap balikan lagi, baikan lagi juga. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi selanjutnya 15 besar minggu ini.

Posisi 15 ada lagu dari Lyodra dengan Pura-Pura Naik dari Posisi 16. Diciptakan oleh NMS Kamaleng, lirik lagu Pura-Pura yang rilis tepatnya pada April 2026 waktu lalu mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang-orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun juga menambah daftar lagu patah hati Lyodra setelah Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming. Wah, makin banyak banget ya lagu-lagu Lyodra yang ternyata didominasi dengan lagu-lagu galau. Jadi makin galau nih.

kita menjalan. Posisi 14 ada Sheila on 7 dengan Sederhana, naik dari posisi 15. Lagu Sederhana dari Sheila on 7 menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah. Dan lagu ini mengajak kita sebagai pendengarnya untuk bisa memprioritaskan kebutuhan dari keinginan, ya teman produa, daripada keinginan. Jadi untuk menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan. Ini bisa jadi salah satu pengingat buat kita ya generasi muda, kalau jangan boros-boros. Apalagi teman produa harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan.

Di posisi 13, lagu dari Dia dan Indah Kus yang judulnya adalah Malu-Malu. Turun dari posisi 10. Wah, 3 trap ya teman Pro 2, sangat disayangkan. Malu-Malu adalah single milik dari Dia featuring Indah Kus yang rilis tepatnya pada Oktober 2025 waktu lalu. Lumayan lama juga sih ya, mungkin bergeser karena banyak lagu-lagu terbaru lainnya. Jadi berdasarkan liriknya teman Pro 2, makna lagu dari Malu-Malu menggambarkan perasaan seseorang yang sedang dilanda jatuh cinta tapi belum berani untuk mengungkapkan secara langsung. Dia memandangi bahwa orang yang disukai merasa dunianya seakan berhenti ketika bersama, tapi tetap menahan diri karena malu dan takut untuk ditolak.

posisi 12 lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, naik dari posisi 14. Sumpah Mati adalah winner song dari Indonesian Idol season ke-14 yang dibawakan oleh Selena Grace bersama dengan Andi Rianto. Dan lagu ini juga mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan sang kekasih gitu ya, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani.

Sebelum kita ke posisi 10 besar, kita mampir dulu di posisi 11. Kali ini ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk, naik dari posisi 12. Lagu ini menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai sudah memilih perempuan lain, dan akhirnya harus berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimiliki lagi. Akhirnya remuk deh. Ya teman Pro 2, tentunya kamu yang masih di 89,5 FM, kita bakal menuju di posisi 10 besar minggu ini. Tentunya kita masih di top 20 Indonesia lokal.

Posisi 10, lagu dari Dongker featuring Jason Ranti dengan Disarankan di Bandung, turun dari posisi 7. Lagu Disarankan di Bandung adalah karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan musisi Jason Ranti. Lagu ini udah rilis tepatnya pada tahun 2025 yang berhasil untuk menarik perhatian melalui liriknya yang begitu lugas, jenaka, sekaligus juga syarat akan makna. Cerita lagu ini juga berlatar di kota Bandung yang menjadi simbol kenangan manis serta juga pahit, sekaligus termasuk juga sebagai tempat peristiwa penting dalam hidup sang penyanyinya.

9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, naik dari posisi 11. Kita Buat Menyenangkan adalah single lagu penyanyi ataupun juga penulis Indonesia. Yani adalah Bernadia. Lagu yang udah rilis tepatnya pada Januari 2026 juga berbeda dari lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya. Kalau sebelumnya membawa emosi untuk penggemarnya jadi galau, lagu ini menyenangkan sekali teman Pro 2 kalau kita dengerin. Bisa lebih dinikmati momen-momen kecil yang membuat hati lebih bahagia dalam hidup ini, teman Pro 2. Jadi lagunya bukan sembarang lagu yang membuat kita happy ya, tapi juga ada makna di balik lagu ini.

posisi 8, Nabila Takia dengan Cegil naik dari posisi 9. Nabila Takia merilis single terbaru berjudul Cegil tepatnya pada Januari 2025 waktu lalu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan sekedar perasaan suka aja gitu ya. Cegil ini menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dan harapan untuk bisa menua bersama.

Posisi 7 ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka, turun dari posisi 5. Lagu ini cocok banget ya kalau teman Pro 2 lagi kecewa sama seseorang, lagi patah hati. Karena lagu ini termasuk juga lagu fase perpisahan dalam hubungan yang sudah lama dijalani. Dimana rasa cinta masih ada tapi gak lagi sejalan dengan kenyataannya. Lagu ini juga menekankan bahwa hubungan yang panjang tidak selalu menjamin kebahagiaan. Dan terkadang perpisahan menjadi pilihan yang menyakitkan sekaligus yang paling jujur.

0: dia malas.
1: Di posisi 6 ada lagu Salma Salsabil dengan Hachu, naik dari posisi 8. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema ini dari lagunya dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda, terutamanya yang menjalani tekanan pekerjaan dan bahkan juga harus mengejar mimpi. Nah teman Pro 2, kita tinggalin beberapa lagu ini ya. Kita lanjut lagi di posisi 5 besar minggu ini.

Podcast Teman Pro 2 di posisi 5 besar minggu ini ada lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potrek. Turun dari posisi 4, lagu ini mempresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang yang disayangi atau orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan bahkan juga kerinduan yang kerap datang karena tidak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi dari hidupnya.

0: posisi 4 ada Roni Parulian featuring Vanessa Zita akan terulang turun dari posisi 3. Kali ini Roni Parulian resmi menggait Vanessa Z di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang tepat pada 16 April 2026 waktu lalu yang dibawakan sebagai duet penuh emosi dan lagu ini juga menghadirkan tema kisah cinta yang jarang banget diangkat. Nah, Takkan Terulang lagi bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah akhirnya harus berpisah dan keputusan ini juga diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba secara lebih baik lagi tapi nyatanya gak bisa bertahan.
1: Sampai kita gendong.

posisi 3 besar minggu ini Teman Pro 2, lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku turun dari posisi 1. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kev. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan juga bernuansa humor, serta juga lagu ini membawakan nuansa yang lebih ringan, lebih riang, dan juga lebih sederhana sehingga mudah untuk diterima oleh semua kalangan muda. Kita lanjut lagi di runner-up kita minggu ini ataupun di posisi 2.

Pro 2 di posisi 2 kali ini ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, naik dari posisi 6. Pamungkas merilis single terbarunya tepat pada bulan April 2026 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Lagu ini juga udah ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita bisa mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun juga kepada diri sendiri. Dan lagu ini juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta juga pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya teman Pro 2 di posisi 1 minggu ini ada lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali, naik dari posisi 2. Gia Indrawari kembali untuk meluncurkan lagu berjudul 1000 Kali. Lagu ini udah resmi rilis tepatnya pada 6 Februari 2026 yang langsung menarik perhatian banyak pendengarnya, khususnya buat kamu pengguna TikTok. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh, tapi 1000 Kali menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus, kesetiaan kepada seseorang. Dan itu tadi teman Pro 2 posisi 20 sampai dengan posisi 1 minggu ini di top 20 Indonesia lokal. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah stay dari tadi ya jam 2. Dan tentunya teman Pro 2, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk MD kita yang luar biasa yang sudah menyiapkan playlist kita di siang hari ini. Tetap stay aja teman Pro 2 karena saat lagi bakal ada top 20 manca barengan sama penyiar selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Spanyol dan juga Maroko sepakat pulangkan migran usai gelombang penyeberangan. Berikutnya tentang Kemenpora buka pendaftaran program pemudaan Cina ASEAN 2026, dan informasi ketiga tentang UNARS beri penguatan usaha bagi petani jamur. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Spanyol dan Maroko sepakat memulangkan migran yang memasuki sentra wilayah Spanyol di Afrika Utara setelah gelombang penyeberangan besar terjadi pada Kamis 30 Juli kemarin. Pemerintah Spanyol mengerahkan tambahan 200 polisi khusus dan juga 60 personil militer untuk memperkuat pengamanan wilayah tersebut. Kedua negara juga akan memperkuat kerjasama melalui pertukaran intelijen, perencanaan bersama, dan juga pengelolaan perbatasan untuk menangani migrasi tidak berdokumen serta jaringan penyelundupan. Otoritas Ceuta menyebut situasi tersebut sebagai kondisi darurat kemanusiaan dan juga sosial karena keterbatasan sumber daya. Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran program China ASEAN Youth Campus and Bridge of the Future, China ASEAN Young Leaders Capacity Building Program 2026. Sebanyak 12 pemuda terbaik akan dinominasikan untuk mengikuti program di Guangxi dan juga Hainan, Tiongkok pada 17 sampai dengan 24 September 2026 dengan biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi ditanggung penyelenggara. Program ini ditujukan bagi WNI berusia 16 sampai dengan 30 tahun yang memiliki kemampuan bahasa Inggris, pengalaman kepemimpinan, serta usaha atau program berdampak di bidang teknologi, lingkungan, budaya, pariwisata, atau media. Peserta akan bertemu pemimpin muda dan juga pelaku inovasi dari ASEAN dan juga Tiongkok untuk membangun jejaring serta peluang kolaborasi internasional. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo memperkuat usaha petani jamur di Desa Kalibagor melalui penerapan teknologi press backlog semi otomatis. Teknologi ini diharapkan mempercepat produksi, menghemat tenaga, serta menjaga ukuran dan kepadatan backlog agar lebih konsisten sehingga produktivitas dan juga kualitas jamur meningkat. Selain teknologi produksi, petani juga mendapat pelatihan pemasaran dan juga diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen. Program yang didukung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi ini diharapkan membantu petani memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan juga membuat usaha jamur lebih berdaya saing. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Welcome back Ngomong Pro 2 with Irza tentunya. Kembali kasih info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus mancanegara nih. Tadi kan udah Top Indo 20, sekarang Top Manca 20 edisi 1 Agustus 2026. Waduh, udah Agustus aja nih Ngomong Pro 2. Dan akhirnya kita akan langsung menuju ke urutan ke 20 sampai dengan 1. Siapa aja mereka Ngomong Pro 2, jangan kemana-mana, terus standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me Irza tentunya di Top Manca 20 Pro 2 RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, teman Pro 2 perlu tahu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Dan minggu ini sayang sekali yang keluar dari chart adalah Bruno Mars, teman Pro 2. Waduh, ini lagunya enak banget padahal dengan singlenya Risk It All, teman Pro 2. Oke deh, kita langsung aja menuju ke urutan ke 20. Ada siapakah di urutan ke 20 untuk pekan ini di Top Manca 20 Pro 2 RRI Jember. Number 20.

Di posisi 20 ada Sienna Sparrow nomor 2 dengan Great Expectation. Nah, lagu ini bercerita tentang seorang perempuan ya yang jatuh cinta banget dan juga menggambarkan perasaan gugup, penasaran dan juga nekat dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi penuh ketidakpastian nih. Secara keseluruhan lagu ini juga menggambarkan ya, pokoknya mabuk cinta banget nomor 2, nekat iya dan pengen ngejar seseorang yang membuatnya nih ngerasa lebih hidup meski itu berarti keluar dari zona nyamannya. Ada si bontotnya. Ada Sienna Sparrow yang jadi bontot di minggu ini nomor 2. Kita langsung aja ke posisi 19. Number 9.

Di posisi 19 ada Malcolm Todd nomor Broadway dengan lagunya Earrings nih, yang bercerita tentang sepasang kekasih yang mulai menjauh karena jarang ngobrol jujur gitu, jarang jujur-jujuran. Kenapa harus bohong-bohongan ya? Kan udah jadi pasangan juga. Nah, simbol anting ini Earrings kan, anting nomor Broadway yang hilang di kasur ini menunjukkan bahwa kemesraan mereka udah hilang juga. Nah, sang penyanyi memilih diam dan juga menunda obrolan karena takut bertengkar itu. Waduh, avoidant nih. Yang akhirnya membuat hubungan mereka makin renggang dan ngebuat dirinya sendiri ngerasa stres karena memendam perasaan. Ya salah sendiri. Jadi orang tuh jangan avoidant dong nomor 2. Kalau ada masalah ya diomongin, jangan didiemin terus. Nanti putus, hilang ya, kamu yang stres. Jangan sampai dong nomor 2. Get out. Number 18.

Di posisi 18 ada Stateside memproduksi milik Zara Larsson dan juga Pink Panthers. Dan lagu pop elektro kolaborasi ini ya, yang mengisahkan tentang perjuangan cinta jarak jauh atau LDR, dan juga viral di media sosial memproduksi. Lagu ini meraih sukses global ya, mencapai peringkat pertama di Spotify Global, dan juga terinspirasi dari keinginan kuat untuk segera menemui orang terkasih. Wih, dan lagunya enak banget memproduksi buat goyang-goyang, kayaknya nemenin kamu olahraga seru ya, apalagi nemenin Zumba kayaknya lebih cocok. Number 17.

Di posisi 17 naik dari posisi 19 ada lagunya Kortis nih dengan Retret Pro 2. Lagu Retret dari Kortis ini dirilis pada 20 April 2026 sebagai single pra-release ya, sekaligus lagu utama untuk mini album Green Green juga. Waduh, ini judulnya warna-warni semuanya. Dan lagu ini menandai comeback Kortis dengan menampilkan arah musikal dan juga identitas artistik mereka yang semakin kuat nih. Menariknya lirik Retret turut ditulis juga oleh para member sehingga lagu ini kerasa lebih personal dan juga mencerminkan warna musik khas Kortis nih. Waduh, boyband baru nomor 2 dengan segala kreativitasnya yang luar biasa, lagunya juga nulis sendiri. Wih, sukses pokoknya buat Kortis dan juga para fansnya ya. Number 16.

Di posisi 16 ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart nomor 2. Lagu lawas yang dirilis tahun 2000 ini kembali viral ya, karena dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi banyak berseliveran di FYP kamu nih pastinya. Dan lagu Shape of My Heart ini menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dilakuin nih dalam sebuah hubungan, dan terus ya ngerasa nih selama ini terlalu sibuk mencoba jadi sosok yang diinginkan orang lain, sampai akhirnya justru menyakiti orang

0: yang dia cintai. Wah, turut seneng ya, karena aku tumbuh dengan lagu ini Tomo Pro 2. Dan seneng banget juga lagu ini viral lagi. Gen Z pada tahu, Gen Alpha pada tahu. Dan semoga Backstreet Boys comeback lagi konser di Indonesia. Ya, kita tungguin aja deh. Kita move aja ke posisi 15.
1: Number 15.

0: Di posisi 15 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Taylor Swift resmi merilis lagu ya pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin nomor 2. Dan lagu ini kerasa istimewa karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack atau OST ya, terinspirasi dari karakter Jessie. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5. Secara keseluruhan lagu ini juga menceritakan nih tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Dan menariknya, meski udah lama berpisah, kenangan dan juga perasaan lama ternyata udah hilang begitu aja. Apakah kamu juga udah nonton Toy Story 5 Mumpro 2? Karena mas, pastinya ceritanya makin seru, makin kompleks juga. Kira-kira Andy mau kemana nih? Kita lanjut aja deh, tinggalin Andy atau Mumpro 2. Kita ke posisi 14.
1: Number 14.

Di posisi 14 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dalam lagu ini ya, menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan juga rasa gak nyaman. Dan lagu ini menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa jadi obat atau menyembuhkan luka batin yang udah lama ada di dalam dirinya nih. Dan tentunya lagu ini menjadi bentuk pendewasaan dari Olivia ya, dimana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri harus datang dari dalam dirinya sendiri. Apakah ini lagu untuk mantannya? Kan sempat putus ya Lumpro 2 sama Louis Patrick apa siapa gitu Lumpro 2, sama si Louis itu. Nah katanya kayaknya lagu ini diciptain karena si Louis atau mantannya suka sama band The Cure. Nah kalau cari di platform musik The Cure gitu, nah ketemunya biar lagunya Olivia Rodrigo. Agak lucu ya lesanya. Tapi semoga bahagia deh Kak Olivia. Dek Olivia ya. Entah itu mau balikan, kayaknya kemarin sih ada gosip balikan juga. Tapi gak tahu ya, pokoknya yang terbaik aja buat Olivia Rodrigo dan juga para fansnya. Jangan lupa selalu dengerin lagunya Olivia Rodrigo dan juga request di Pro 2 Hit List dong. Number 13.

Di posisi 13 ada Dominic Fike dengan Baby Doll nomor 2, sayang sekali harus turun dari posisi 10 ke 13 nih. Lagu Baby Doll ini memang sebenarnya dirilis sejak tahun 2018 ya nomor 2 ya. Udah lama banget dan sebagian dari EP Don't Forget About Me Demos, tapi justru baru meledak nih dan juga viral bertahun-tahun kemudian di tahun 2026 ini lewat TikTok hingga akhirnya masuk chart global juga. Dan menariknya lagi durasi lagu ini cuma sekitar 1 menit 38 detik tuh Pro 2. Nih udah muter lagi nih dia. Tapi justru itu yang bikin gampang di-repeat dan juga nempel di kepala. Sementara liriknya sendiri bercerita tentang sulit move on dari seseorang yang masih terus kepikiran nih. Nah, karena lagunya enak banget, I can move on gitu kan tiba-tiba. Siapa yang belum move on? Ayo. Sudahi galaumu, move on bersamaku yuk.

0: roller, on my roller, on my roller, on my roller blade. Udah siap belum? Iya, dengerin dong rollerblade-nya Tom Pro 2. Ini ada di posisi 12, naik dari posisi 14 yang single baru ya. Tapi ada single terbarunya juga Tom Pro 2, judulnya Hong ya. Hong Hong Hong. Hong Hong itu yang klakson, kalau di Indonesia ini klakson Tom Pro 2. Tapi rollerblade ini rilis memang 17 April 2026 lalu, sempat viral juga Tom Pro 2 sebagai grup global asal Indonesia ya. Nona selalu menonjolkan unsur lokal nih di dalam lagu-lagu mereka, nggak terkecuali di lagu rollerblade ini. Nah, menceritakan tentang seseorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi. Dia menikmati kehidupan yang bebas, jadi pusat perhatian dan juga trendsetter, bukan follower doang. Dan juga repetisi liriknya nih catchy banget, ditambah musiknya yang cocok buat party banget, bikin lagu ini gampang nempel di telinga Tom Pro 2. Wow, ternyata Nona ini masuk top manca ya, hebat sekali. Kita dukung musik-musik Indonesia termasuk Nona yang baru rilis lagunya Hong Tom Pro 2. Kamu boleh banget request lagu terbaru ataupun yang rollerblade ini juga gak apa-apa Tom Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya, pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Number 11.

naik dari posisi 12 maksudnya ke posisi 11 ada Ariana Grande nih nomor 2, ada Help That I Made You Love Me yang dirilis sebagai pembuka album barunya ya pada 29 Mei 2025. Dan lirik lagu ini ditulis langsung oleh Ariana Grande sendiri, dan secara tema lagu ini bercerita tentang rasa capek dan juga enggak nyaman akan sebuah hubungan. Nah, Ariana Grande ngerasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat nih, dan juga sadar bahwa pesonanya asik membuat orang nih mudah jatuh cinta banget. Tapi di saat yang sama dia tuh ngerasa juga hubungannya gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia utuh. Nah, ini lagu yang aku senang juga tuh Pro 2 di album-album barunya. Apalagi nih Ariana Grande lagi sibuk world tour. Dan semoga mampir deh ke Indonesia, aku pengen nonton Pro 2 apalagi dengan opening act. Act-nya yang harus ditarik ke atas itu Pro 2 pas nyanyi Eternal Sunshine itu keren banget sih, gokil banget, aku pengen nonton. Ayo dong Ariana ke Indonesia. Number 10.

Turun dari posisi 6 ke posisi 10 ada 21 Pilots dengan Drag Path nomor 2. Lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu ya dalam hidup, tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat nih. Banyak ya kayak gini nomor 2, relate banget, yang sering banget ketemu sama orang yang pura-pura kuat padahal dirinya juga iya. Nah, dia sadar ada sisi gelap di dunia dan juga dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia malah ninggalin jejak nih supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan juga nemuin dia tuh pro 2. Nah, 21 Pilots ini sempat viral juga ya dulu, jadi pas tahun 2015-an kalau enggak salah tuh pro 2 itu lagi booming-boomingnya, jadi soundtracknya Suicide Squad, iya kayaknya tuh Bro 2, Suicide Squad yang isinya Will Smith terus Cara Delevingne itu loh, The Suicide Squad tuh Bro 2. Nah, itu lagi booming-boomingnya, terus 21 Pilots ini jadi penyanyi original soundtracknya, terus ini lama banget vakum, ini booming lagi dengan Drag Path-nya tuh Bro 2. Wih, mengawali top 10 kita pada minggu ini ada Drag Path dengan 21 Pilots. Number 9.

Di posisi 9 ada Katy Perry dengan The One That Got Away. Melalui lirik yang emosional dan juga puitis, lagu ini membuat pendengarnya bernostalgia ya tentang cinta di masa lalu dan membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka kalau-kalau nih gak pernah berpisah dan juga bertahan sampai sekarang nih Pempro 2. Dan lagu ini juga lagu lama juga, Pempro 2 sempat booming juga di waktu aku kuliah, which is udah agak lama banget. Nah aku seneng nih kalau lagu-lagu zaman dulu ya, nggak dulu-dulu banget sih sebenarnya. Nah ini booming lagi, terus anak-anak sekarang pada tahu, pada nyanyiin, pada buat tren baru. Itu tuh rasanya kayak nostalgia banget sama Pro 2. Dan ikut seneng kalau lagu-lagu lama booming lagi kita. Number 8.

from Dominic Fike nomor 2 yang nangkring lagi, masuk lagi di top 20 manca minggu ini nomor 2. Nah, kali ini ada White Kiss nih. Dominic Fike akhirnya ngerilis secara resmi lagu White Kiss, sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan juga ramai diperbincangkan ya di internet. Ini lagunya agak baru nomor 2. Kalau tadi kan dari 2018. Nah, ini White Kiss ini baru. Secara musikal White Kiss ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis, struktur yang intim juga, dan liriknya yang raw banget nomor 2. Ciri khas Dominic Fike yang selalu dapat tempat di hati para pendengarnya. Nah, White Kiss juga menggambarkan kenangan masa muda, cinta yang perlahan menjauh, dan perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesan. Nah, ini lagunya Dominic Fike nih kayak nggak bisa move on semuanya ya. Tadi Drugpad juga, Drugpad itu 21 Pilot ya. Beda lagu. Yaudah, kita lanjut aja nomor 2 ke posisi 7. Kira-kira ada siapa?

Di posisi 7 ada Gracie Abrams 62 dengan Hit the Wall atau kepentok tembok gitu ya kalau diberi bahasa Indonesia itu 62. Lagu ini jadi single utama ya dari album ketiganya yaitu yang bertajuk Daughter from Hell. Melalui liriknya Gracie Abrams nih menggambarkan kelelahan emosional, rasa gak aman, hingga konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage dan juga tekanan mental yang membuat seseorang merasa menabrak tembok. Nah itu tadi dalam hidupnya Lompro 2. Mbak Gracie mending agak minggir biar gak nabrak tembok ya. Lanjut ke posisi 6 yuk Lompro 2. Number 6.

Yang kemarin di posisi 1 ternyata turun ke posisi 6 nomor 2 ada Alex Warren dengan Fever Dream. Perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan juga sangat kuat ya, seperti Freight Train to the Chest katanya, menghantam tanpa peringatan. Nah, tokoh dalam lagu ini ngerasa hatinya sebelum hampir tertutup karena kesepian atau kecewaan, tapi sejak bertemu dengan si dia, semua rasa sepi ini langsung hilang katanya. Namun ada rasa takut juga hingga dirinya ngerasa sulit tidur dan juga memikirkan kemungkinan tidak dicintai kembali. Waduh, bangun Bang Alex. Jangan terlarut-larut dengan mimpi ya. Yang penting kita cobain dulu. Kalau cinta sama orang, kalau suka sama orang, ya udah ngomong aja. Kalau enggak dicintai balik, ya udah teman pro dua tinggalin, karena ya masih banyak orang-orang yang bakal mencintai kita tulus apa adanya. Wih, positive thinking. Number 5.

Di top 5 kita ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat, nomor 2 yang kembali naik ya di tangga lagu global nih. Dirilis pada tahun 2012, secara garis besar lagu ini menceritakan tentang keinginan bersenang-senang bersama kekasihnya. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Free banget pokoknya nomor 2. Dan lagi-lagi lagu lama nomor 2, lagu zamanku waktu kuliah juga. Dulu sempat jadi believer, cuman gak sampai semuanya atribut ungu-ungu ya nomor 2, gak sampai kok. Masih dalam batas wajar. Apakah lagu ini juga memancing nostalgia kamu nomor 2, entah itu waktu sekolah, waktu kuliah, atau waktu-waktu yang lagi cinta-cintaan bareng sama cinta monyet kamu nih nomor 2. Wih, seru banget pastinya. Kita lanjut ke posisi 4. Number 4.

Di musisi 4 ada Temple City dengan Self Aware nomor 2 yang dirilis pada tanggal 15 Februari 2026 nih. Makna lagu ini menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Ada rasa suka, ada momen manisnya juga, bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran nih kalau kayaknya hubungan ini gak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Wah, ini kalau gak serius jangan dilama-lamain, nanti mencintai orang yang salah ya, buang-buang waktu jadinya nomor 2. Lanjut kita ke top 3 kita pada minggu hari ini. Number 3.

Di top 3 kita ada Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runway-nya nomor 2 yang dirilis pada 10 April 2026. Karya ini merupakan hasil kolaborasi ya bersama rapper Doechii, dengan lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Dan lagu Runway karya Lady Gaga dan juga Doechii ini merupakan perayaan ya atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. One of my favorite film juga nomor 2, The Devil Wears Prada, yang dibintangi oleh Emily Blunt dan juga Anne Hathaway. Apakah kamu juga suka nomor 2? Kalau aku nontonnya dari Devil Prada 1 ya sampai Devil Prada 2, aku juga ngikutin dan makin seru. Miranda Presley tentunya. Ini agak kocak sih yang kedua ini nomor 2, tapi yang pertama, yang Devil Wears Prada-nya pertama itu dia agak kaku, terus pokoknya to the point gitu nomor 2, enggak ada ketawa-ketawanya. Kalau kemarin itu yang kedua ketawa-ketawa banget sih, kocak banget. No matter what. Number

Di posisi 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya nomor 2 yang dirilis pada 17 April 2026 ya. Lagu ini jadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang akan dirilis di bulan kemarin ya, Juli. Drop Dead bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba banget intens juga dan sedikit agak menggebu-gebu nih saat bertemu seseorang yang menarik nih. Nah, buat kamu cocok banget nih nomor 2 yang lagi kayaknya cinta ngebet banget terusan lagi butterfly era. Nah, Drop Dead by Olivia Rodrigo cocok buat kamu. Kita lanjut aja move ke posisi 1. Ada siapa kira-kira memuncaki top 20 manca minggu ini? Number 1. Ternyata di nomor 1 ada BTS dengan Swim-nya nomor 2. Lagu BTS Swim ini adalah lagu terbaru ya setelah hampir 4 tahun hiatus karena kesibukan militer ya. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan juga, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang gak menentu juga. Dan lagu ini mengajak pendengar untuk tetap tenang, berenang mengikuti ritme diri sendiri ya, pokoknya ngikutin alur aja nomor 2, ngikutin air ya, arah air, dan bertahan dengan cara yang paling mereka pahami aja, gak usah improvise segala macemnya nomor 2. Nah, itu ya, ada BTS di posisi pertama nomor 2 di top 20 manca pada minggu hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih kepada teman pro 2 yang sudah mengikuti top 20 manca pada minggu ini, dan juga label rekaman yang sudah mengirimkan lagu-lagunya nomor 2. Sekaligus ada Aisyah Amalia selaku musik director kita ya yang mengemas chat kita dengan apik teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan bergabung nih dengan Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2 dengan musik premier dengan bintang tamu Anggra ini. Kita ikutin aja teman Pro 2 keseruannya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dong top 1 kita pada minggu ini, yaitu BTS dengan Swim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik
1: buat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Musicpreneur bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi sendiri, aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: kan? Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apa kurang?
0: Iya. Ya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Benar, selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar. Sibuknya
2: banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya
2: yang sehari-hari terakhir. Sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin
2: doktor.
1: Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas. Nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nikardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba
2: lah,
1: karaoke lagu Nikardila gitu maksudnya.
2: Ya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi enggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesai dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu
0: sering.
2: Ke lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya.
0: Oh, udah ada jodoh.

0: aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget. Waduh.
2: Wah, dalam ini.
1: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Nah, yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam.

0: anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
0: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Akhirnya soal tanahnya tuh aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua. Ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di Arum Jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat itu kayak kempes gitu loh mas, jadi gak bisa naik ke atas.
2: Oh, pelampungnya.
0: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi, kalau aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja. Menarik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
2: Oke.
0: Okay. Itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
2: Oke. Makanya
0: jadi nangis kita ini, ya kayaknya jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
2: Oke.
1: Yang ketiga enggak ada ya, kedua, cuma dua doang.
0: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
0: Lupa deh.
1: Lupa. Okay.
0: Janganlah. Oh, yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang
0: berkesan. Cukup dua kali.
2: Jadi
1: ada kesan dua.
2: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
0: cocok lagunya.
2: Cocok gitu ya. Pengen
0: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku
2: gitu. Iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
0: sebelumnya
2: ya.
0: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
2: Iya,
0: ya.
2: Yang kedua ada.
0: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
2: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
0: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
2: Oke.
0: Okay. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya sebenarnya 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
2: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul.
2: Semua pribadi ya.
0: Kalau nggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga. Betul.
2: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
0: Pengalamannya.
2: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
2: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Yang ketiga pengkhianatan.
2: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Iya, pengalaman juga.
2: Pengalaman juga. Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Okay. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
0: Iya, menangis di dalam. Menangis di dalam. Dia enggak tahu apa.
1: Dalam
0: ya. Menangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
2: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
0: iya, betul.
2: Gimana nih? Coba bisa diceritain enggak?
0: Jadi pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu 1 jam, Mas. Semua satu jam
2: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
0: Bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya, udah apa, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Iya. Ini 1 jam sih.
1: Satu jadi 3 jam, 1 shift
0: 1 hari, 6 jam. Launchingnya juga 3-3.
2: Oke.
0: Pakai hemat apa ya?
2: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya. Hemat waktu, semua. Hemat tenaga
0: efisien
2: gitu kan.
0: Ya.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
0: Iya. Sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
0: Ilmu manajemen marketing.
2: Oke. Oh, dari 3 lagu ini nih Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
0: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
0: Ya. Pengkhianatan. Pengkhianatan gitu ya.
2: Oke.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
2: Oke.
0: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin 3-3-nya.
2: Oh iya.
0: Tapi
2: iya.
0: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikutnya nggak?
0: Apa tuh? Mas?
1: Maksudnya single berikutnya menjadi album nantinya?
0: Belum Mas, belum. Mas.
2: Oh, aduh, belum
0: baru keluar
2: ya.
0: Mas.
2: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku ya, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau habis ini mau diapain nih, habis ini ngapain gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu ya. Oh, gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Kan manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak jadi apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Itu semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera ya, berarti ini. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single abis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan
0: maksudnya gitu. Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan. Karena aku nyanyi harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
0: Jangan nanggung.
1: Gitu ya.
0: Oke. Ini
2: penasaran
0: ya tuh nggak? Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Iya. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut.
0: Benar. Lagi ngetrend gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Grey ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng ya." Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya betul. Beberapa teman yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga. Klip juga, alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut. Pop.
1: Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh, iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti kemarin ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya, Gema. Iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, wah susah sih. Oke. Juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya, sama.
1: Kopi kan. Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi deh ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar. Karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga
0: betul.
2: Kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, okay, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi 99, dong.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya
2: sendiri. YouTube nanti musiknya ya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik
2: amin
0: videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya, terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Biasanya ditemenin Ija di pagi hari, teman Pro 2 sekarang move ke sore hari ini. Di sore ceria edisi 1 Agustus 2026 nih, membuka Agustus teman Pro 2. Gimana? Udah pada seneng ya, udah pada gajian. Bulan baru, harapan baru teman Pro 2. Dan tentunya bakal ada informasi-informasi baru yang aku kasih, terutama di beberapa interval ke depan teman Pro 2. Ada Chang Chimen dan juga Oops Upgrade Skill setelah kamu tadi jalan-jalan ke Jakarta ya, mengikuti program Musik Premier bersama Anggraini dan juga Mas Bumi ya. Dan teman Pro 2, kamu balik lagi ke Jember, aku udah siapin sih beberapa informasi dan mungkin weekend ya teman Pro 2. Malam minggu cie, mungkin ada dari kamu juga lagi persiapan mau malam mingguan sama ayang atau sama keluarga, atau malah perjalanan pulang setelah healing ya, jalan-jalan dari pagi, dari subuh tadi sampai pukul 5 lebih 13 menit nih teman Pro 2. Nah, apapun kegiatan kamu di sore hari ini, pokoknya semuanya dilancarin, tetap sehat juga. Dan juga ini teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu minum air putih ya, karena penting banget, suara udah pada serak-serak semua kayaknya. Penting banget untuk selalu memberikan hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup, terus istirahat yang cukup pula. Apalagi weekend teman Pro 2, meskipun weekend juga harus tetap istirahat, jangan keliling-keliling mulu, healing-healing mulu, nongkrong-nongkrong mulu, tapi jangan lupa itu tadi, istirahat teman Pro 2. Karena baru awal bulan ya, kemarin deadline-nya udah selesai di bulan Juli, comeback lagi nanti Senin. Udah diberondong kayaknya teman Pro 2 sama deadline-deadline lainnya. Nah teman Pro 2, sebelum kamu menikmati sore hari ini, entah mau malam mingguan ataupun mau pulang ke rumah juga, perjalanan pulang ke rumah, karena Sabtu tuh nggak semuanya libur ya teman Pro 2. Mungkin ada juga yang lagi kerja dan ini lagi pulang dari kantor atau dari tempat kerja ya, aku temenin nggak apa-apa teman Pro 2 sampai nanti pukul 8 ya, 8 waktu Indonesia Barat. Tapi pukul 7 nanti kamu bakal jalan-jalan juga ke Jakarta. Nah untuk memulai sore ceria kali ini teman Pro 2, aku bakal muterin lagunya Bazzi dengan IFLY, I Love You So Much pokoknya judulnya. It's my baby, it's my

gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang sering mobile nomor 2 atau sering jalan-jalan ya, tapi di rumah aja juga boleh ya, tapi kok ngerasa sepi banget, pengen ditemenin. Nah, boleh banget nomor 2 segera download RRI Digital ya, yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store nih, karena benefitnya banyak banget. Bisa dengerin RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, baca berita terup to date ya di rri.co.id, request lagu bisa, bikin playlist buat nemenin kamu berkegiatan di pagi, siang, sore, malam, semuanya bisa teman Pro 2. Mau olahraga, mau belajar, mau lembur kerjaan, semuanya bisa teman Pro 2 ditemenin sama Pro 2 RRI Jember. Nah, selain itu kamu juga bisa kepo-kepoin penyiar favorit kamu ya, karena di RRI Digital tuh udah terhubung sama sosial media para penyiar favorit kamu. Terus ada juga podcast-podcast yang seru banget, yang topiknya tuh insightful teman Pro 2, tentunya memberikan wawasan macam-macam. Ada yang tentang bisnis, terus juga kebudayaan, semuanya komplit teman Pro 2. Nah, dan ini ya, ini yang terpenting sih teman Pro 2, aplikasi RRI Digital tuh gratis, 0 rupiah banget. Beda sama aplikasi lainnya yang harus berlangganan, ya kan? Apalagi in this economy, ya kan, bayar langganan nggak perlu kalau RRI Digital mah. Silahkan teman Pro 2 segera download RRI Digital sekarang juga, karena benefitnya banyak banget. Ingat, udah tersedia loh di App Store dan juga Play Store, gratis RRI Digitalnya.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.

aku masih ada untukmu juga, Mumpro 2. Nah, mumpung lagi weekend nih, Mumpro 2. Kalau biasanya tuh ya, liburan identik sama koper, itinerary, dan juga tempat wisata yang udah sering muncul di FYP. Sekarang ada cara yang lebih santai buat jalan-jalan nih. Berangkat dengan perut kosong, pulang bawa cerita. Namanya snack packing. Nah, snack packing ini lagi rame dibicarain sebagai salah satu gaya liburan yang cocok banget buat anak muda nih. Konsepnya simple, jalan-jalan sambil berburu jajanan lokal, Mumpro 2. Siapa yang gak suka? Coba aku nih yang bakalan ikut juga sama arus ini. Terutama di pasar tradisional tuh, Mumpro 2. Tapi sebenarnya bukan cuma soal makanan aja. Saat snack packing ini, kamu juga diajak mengenal suasana pasar, ngobrol dengan pedagang juga, ngelihat kebiasaan masyarakat, sampai dengan mencicipi makanan yang mungkin belum pernah kamu rasain sebelumnya. Menurut informasi dari Kementerian Pariwisata, tren ini tuh muncul seiring berubahnya cara anak muda menikmati liburan. Nah, sekarang perjalanan tuh gak selalu harus ke destinasi yang instagramable doang. Banyak yang justru cari pengalaman yang lebih autentik gitu, dekat dengan kehidupan masyarakat, dan tentunya tetap ramah di kantong. Udah jelas kalau ke pasar tradisional mah semua apa-apa murah, Mumpro 2. Makanya gak bakal boncos, ya kan? Pasar tradisional ini jadi tempat yang menarik karena punya sesuatu atau suasana juga yang berbeda. Ada aroma makanan, suara pedagang nawarin barang dagangan juga, aktivitas tawar-menawar. Nah, sampai dengan jajanan yang mungkin cuman bisa ditemuin di daerah tersebut. Nah, buat konten kreator, pengalaman seperti ini juga bisa jadi bahan konten. Pedagang bisa ikut mendapat promosi juga, sementara daerahnya semakin dikenal. Nah, kalau Mumpro 2 tertarik mencoba nih, ada beberapa pasar yang bisa masuk daftar nih ya. Tapi nggak ada di Jember, Mumpro 2. Karena aku sendiri juga belum ke pasar Jember ya. Entah itu pasar Tanjung atau pasar lainnya di Jember nih. Pertama ada Pasar Santa di Jakarta nih. Pasar ini punya suasana yang cukup dekat ya dengan anak muda dan juga komunitas kreatif. Selain kulinernya, kamu bisa menemukan vinil, terus buku, majalah lama, aksesoris, sampai dengan produk lokal. Kedua, Pasar Ngasem di Yogyakarta. Di sini kamu bisa berburu jajanan pasar sampai dengan makanan khas seperti gudeg, wedang. Terus lokasinya tuh juga deket dengan kawasan Taman Sari. Jadi setelah kulineran bisa lanjut jalan-jalan. Dan ketiga adalah Pasar Terapung Lok Baintan di Banjarmasin. Nah, yang satu ini punya pengalaman berbeda karena aktivitas jual belinya nih berlangsung di atas perahu. Kamu bisa menemukan berbagai jajanan dan juga makanan khas Banjar sambil menikmati suasana sungai dan melihat aktivitas para pedagang. Nah, kalau aku biasanya, karena aku dari Solo nih, Mumpro 2, aku biasanya ke pasar gede nih. Di situ banyak jajanan, mau jajanan viral, terus jajanan tradisional juga tersedia kok. Karena di situ di lantai pertama ya, di lantai dasar tuh yaitu yang jual tuh tradisional gitu, Mumpro 2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jual jajanan tradisional seperti dawet, terus kalau di sini tuh namanya orok-orok apa itu ya, Mumpro 2 ya, yang kayak ada lupis, ada cenil dan segala macamnya. Kalau di Solo namanya tuh tenongan, Mumpro 2. Nah, itu kayak jajanan pasar terus dibalut dengan kelapa gitu. Terus ada juga kalau yang viral-viral tuh dimsum juga. Kalau di Jember kan juga ada dimsum. Nah, yang di Solo itu dimsumnya juga sampai sini ternyata. Nah, itu dijual di pasar gede itu dan lumayan rame banget. Terus di lantai 2 tuh kayak kafe-kafe gitu, Mumpro 2. Jadi bisa menikmati suasana pasar yang masih tradisional banget dan masih menikmati jajanan pasar, terus kulineran di atas. Pokoknya langsung ngelihat jalanan di depan pasar gede itu sih, Mumpro 2. Seru banget. Nah, boleh dicoba ya, nanti aku bakal coba di pasar Tanjung, coba mencari jajanan-jajanan. Kalau aku kemarin titip sih, Mumpro 2, ada namanya, apa sih namanya, kue cucur, Mumpro 2. Aku tuh enak banget.
dulu sempat titip cucur gitu, kue cucur, dan ternyata enak banget. Nah jadi teman pro dua, liburan tuh gak harus selalu soal destinasi mahal atau tempat yang lagi viral. Kadang pengalaman seru nih justru dimulai dari pasar tradisional, satu jajanan yang belum pernah dicoba. Mungkin ada dawet, dawet ayu dan segala macamnya teman pro dua. Dan obrolan singkat dengan pedagang, tanya-tanya aja teman pro. Kalau kepo-kepo tanya-tanya aja. Kalau biasanya kamu liburan buat cari oleh-oleh, mungkin sekarang waktunya coba cari oleh-oleh pengalaman nih tuh. Lewat snack packing, siapa tahu pulangnya bukan cuman kenyang tapi juga punya cerita baru buat dibagiin sama teman-teman lainnya, biar pasarnya makin ramai teman pro dua. Otomatis roda ekonomi di pasar itu jadi kencang lagi, kita jadi sejahtera lagi. Amin.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Buat teman berdua yang punya pengalaman memimpin organisasi, terus juga bikin inovasi teman berdua, atau bahkan punya usaha sendiri, ada kesempatan yang menarik nih. Bukan cuma dapat pengalaman internasional, kamu juga bisa ketemu anak muda dari berbagai negara ASEAN dan juga Tiongkok nih. Dan yang bikin makin menarik adalah biaya keberangkatannya ditanggung semuanya fully funded teman berdua. Kementerian Pemuda dan juga Olahraga atau Kemenpora membuka pendaftaran program 2026 China ASEAN Youth Campus and Bridge the Future China ASEAN Young Leaders Capacity Building Program. Nah, program ini menjadi wadah buat anak muda dari negara ASEAN dan juga Tiongkok untuk belajar membangun jejaring sekaligus bertukar ide soal kepemudaan, terus inovasi, dan kerjasama internasional. Delegasi Indonesia yang terpilih akan mengikuti kegiatan ya di Guangxi dan juga Hainan, Tiongkok pada 17 sampai dengan 24 September 2026. Soal biaya, peserta nggak perlu khawatir. Akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, sampai dengan tiket perjalanan internasional disediakan oleh The All China Youth Federation ya. Selama program, peserta bakal bertemu dengan pemimpin muda, mentor organisasi kepemudaan, sampai dengan pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan juga Tiongkok nih. Nah, siapa aja yang bisa mendaftar? Pertama adalah syaratnya kamu harus warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun pada September 2026. Punya kemampuan bahasa Inggris, lalu pengalaman kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang baik, serta siap mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan juga program. Kamu juga belum pernah mengikuti program kepemudaan internasional yang diselenggarakan oleh dan atau ya difasilitasi oleh Kemenpora nih. Untuk kemampuan bahasa Inggris sendiri, peserta perlu memiliki sertifikat yang masih berlaku dengan minimal TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61 ataupun IELTS 6,0 2. Tapi ada syarat khusus yang perlu diperhatikan juga. Peserta harus memiliki atau mengelola program atau usaha yang sudah berjalan dan punya dampak terukur di salah satu bidang yang ditentukan. Bidangnya antara lain yaitu teknologi ramah lingkungan dan rendah karbon, lalu artificial intelligence atau AI, dan integrasi budaya dan pariwisata serta inovasi media. Untuk bidang tertentu, kriterianya juga cukup spesifik ya. Misalnya usaha di bidang green production atau AI harus punya pendapatan tahunan minimal $300,000. Lalu bidang culture and tourism integration harus melayani minimal 100.000 klien atau pengguna per tahun. Sementara bidang media innovation harus memiliki minimal 500.000 pengikut di akun atau platform yang dikelola. Nah, yang terakhir kayaknya lebih mudah ya. 500.000 pengikut itu tetap sama banyak banget sama Pro 2. Tapi ya reachable lah ya. Jadi program ini memang ditujukan buat anak muda yang sudah punya pengalaman dan juga karya nyata, bukan sekedar tertarik ikut kegiatan internasional aja. Dan Kemenpora nantinya akan memilih 12 pemuda terbaik ya, 12 doang nomor 2 untuk dinominasikan mengikuti seleksi bersama The All China Youth Federation. Buat nomor 2 yang merasa memenuhi kriteria tadi ya, jangan sampai kelewatan dong pastinya. Pendaftaran dibuka sampai dengan 5 Agustus ya, 4 hari lagi nomor 2. Jadi cek lagi syaratnya, siapin CV dan juga IC-nya, lalu daftarkan diri sebelum deadline yaitu 5 Agustus 2026. Siapa tahu langkah berikutnya bukan cuma jalan-jalan ke China atau Tiongkok nih, tapi ketemu partner baru, dapat pengalaman internasional, dan juga membawa ide kamu ke level yang lebih luas lagi. Pastinya kalau wawasannya lebih luas, terus jejaringnya juga jauh lebih luas, pasti cuannya juga makin banyak teman-teman.

Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius.

endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik, yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tolong Pro 2, kalau ngomongin budaya Jawa Timur yang kebayang mungkin langsung gamelan, tari tradisional atau pertunjukan wayang ya. Tapi pertanyaannya, di tengah era TikTok, konser dan juga konten digital, masih bisa nggak sih budaya tradisional bikin Gen Z ini tertarik sama budaya kita sendiri? Jawabannya ternyata bisa loh, tinggal gimana cara mengenalkannya. Nah, hal ini yang sedang didorong di Taman Budaya Jawa Timur Cak Durasim ya. Tempat ini bukan cuman jadi lokasi pertunjukan Pro 2, tapi juga dibuka sebagai ruang buat para seniman untuk berkarya. Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur Dedi Haryono mengatakan Taman Budaya ini bisa dimanfaatkan masyarakat dan juga seniman untuk latihan maupun mengembangkan karya secara gratis. Menariknya sekarang generasi muda khususnya Gen Z juga jadi salah satu target utama. Berbagai pagelaran seni terus digelar bukan cuman oleh pemerintah aja ya, tapi juga oleh komunitas dan juga pihak lainnya. Menurut Dedi, rasa penasaran anak muda terhadap budaya sebenarnya cukup masih tinggi banget. Tinggal bagaimana kesempatan untuk mengenal itu dan menikmati budaya itu dibuat lebih dekat dengan mereka, kayak lebih relate aja Pro 2. Jadi budaya nggak harus selalu dikenalkan lewat cara yang kaku. Anak muda ini bisa datang nonton pertunjukan, ikut latihan juga, belajar gamelan, tari, atau bahkan membuat karya baru yang terinspirasi dari budaya tradisional. Apalagi ini malam minggu ya, Pro 2, boleh tuh main-main di Taman Budaya, nonton pagelarannya, atau malah ikut andil dalam pagelarannya juga. Nah, upaya ini juga mendapat perhatian dari Komisi 7 DPR RI yang membidangi pariwisata. Anggota Komisi 7 Bambang Haryo Sukartono mendorong supaya kesenian tradisional juga semakin dekat dengan lingkungan sekolah nih. Dan menurutnya siswa SD sampai dengan SMA jangan cuma jadi penonton aja katanya. Seni tradisional seperti gamelan dan juga tari ini bisa diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler sehingga anak muda punya pengalaman langsung dan juga ikut jadi bagian dari pelestarian budaya itu sendiri. Dampaknya juga lebih luas ya, ketika budaya semakin dikenal dan juga dikemas menarik, potensi pariwisatanya ikut terbuka. Bambang mencontohkan Banyuwangi yang aktif nih mengembangkan kesenian dan juga budaya sebagai bagian dari daya tarik wisata, dan ia juga membandingkannya dengan Penang, Tumung Pro 2, Malaysia yang disebut mampu menarik jutaan wisatawan mancanegara. Jadi Tumung Pro 2, melestarikan budaya ini bukan berarti harus membawa kita kembali ke masa lalu ya. No, justru budaya ini harus hidup kalau mampu ikut bergerak mengikuti zaman. Gamelan bisa masuk panggung anak muda, tari tradisional bisa dikemas lebih kekinian juga, dan Taman Budaya bisa jadi tempat buat bereksperimen. Karena pada akhirnya budaya bukan cuma warisan dari generasi sebelumnya, tapi juga sesuatu yang bakal kita teruskan nih ke generasi berikutnya. Pun ya Tumung Pro 2, di TikTok dan sosial media lainnya banyak anak-anak muda yang sekarang tuh bikin dance challenge ya, tapi pakai tarian Jawa gitu Tumung Pro 2, dan tentunya pakai musik-musik tradisional, dan itu luar biasa sih. Aku acungkan 4 jempolku ya buat mereka Tumung Pro 2, karena secara tidak langsung tuh mereka juga melestarikan budaya dari masing-masing gitu, entah itu tari Jawa, tari Sumatera, Aceh, mana aja Tumung Pro 2. Nah, mereka tuh juga ikut andil mempromosikannya ke anak-anak muda zaman sekarang. Wis, hebat ya. Dan semoga jadi inspirasi juga buat anak muda untuk meniru ya kebaikan ini, agar kita melek dengan budaya kita masing-masing.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia.

wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Iya, udah di ujung acara nih, memperdua di ujung program ya. Kita di sore ceria ini udah dari tadi ya, pukul 3 waktu Indonesia Barat memperdua. Akhirnya aku harus pamit nih, sayang banget. Karena sebenarnya sore ceria tuh sampai dengan pukul 8 ya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat memperdua, karena ada berjaringan musik live chat dengan Produa RRI Sumenep ya, benar. Sumenep, jadi nanti kita jalan-jalan nih ke Sumenep dulu teman Pro 2. Sore cerianya diterusin ya di musik live chat bareng se-Jawa Timur begitu. Nah, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah senantiasa ya stay tune di Pro 2 RRI Jember dong. Dari tadi, mungkin dari pagi ya, menemani kamu jalan-jalan, beraktivitas ya teman Pro 2, sampai dengan nanti sih pukul 12 malam ya teman Pro 2 bakal tetap nemenin kamu di malam minggu ini. Kalau nanti bareng malam tuh bareng Trio Gadeni ya. Nah, bisa tuh curhat-curhat malam-malam teman Pro 2, karena kayaknya hari ini gak ada jaga malam ngumpul ya, karena hari Sabtu ya, ada nggak ya? Nanti aku cek lagi teman Pro 2. Jadi terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia di sini. Terus kamu jangan kemana-mana, pokoknya tetap di sini aja. Kita bakal jalan-jalan ya, seperti yang aku bilang tadi, jalan-jalan ke Sumenep teman Pro 2. Dan mungkin ini kamu lagi persiapan mau jalan-jalan juga, jalan-jalan dengan sepatu roda. Bukan ya, mau jalan malam minggu entah sama teman atau sama keluarga ataupun sama doimu. Nah, semoga tetap dimudahkan dan juga dilancarkan memprodua. Semoga gak hujan juga ya. Nah, biasanya doa-doa jomblo diijabah loh. Yuk hujan, yuk hujan, hujan. Jangan dong, nanti aku gak bisa pulang memprodua. Jangan hujan ya, karena malam minggu harusnya menikmati weekend ini dengan nyaman, yang gak kemana-mana, juga di rumah aja gak apa-apa memprodua. Tetap ditemenin sama produa, santai aja pokoknya. Terima kasih ya Ija, harus pamit nih memprodua. Dan tentunya kamu bisa ya, sore ceria tuh tiap hari juga ada. Biasanya kalau weekday sama Ewin dan juga Dita. Sekarang kalau weekend, besok weekend sama siapa ya? Bentar aku cek dulu. Oh, besok sama Ewin ternyata teman Pro 2. Jadi ketemu lagi sama Ewin, aku besok bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Besok yang mau request silahkan, pokoknya ketemu sama Ija. Jadi Ija sini dulu teman Pro 2. Happy weekend, selamat malam minggu. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan juga, istirahat yang cukup. Jangan tidur malam-malam, jangan begadang ya, karena ya masih Agustus baru mulai teman Pro 2. Tahu-tahu sakit kan gak lucu ya kan, jadi repot dan segala macamnya. Apalagi anak-anak kuliah nih udah mulai persiapan ya, mau masuk juga kuliahnya. Perkuliahan tuh kayaknya tanggal 10 atau tanggal 11 ya nanti. Nah, sukses saja teman Pro 2 buat teman-teman yang kampus, anak-anak kampus yang mau cari-cari kos atau mau pindahan kos. Nah, biasanya baru masuk nih. Kalau tadi di tempatku ada yang baru masuk nih, prepare semuanya. Nah, good luck ya untuk memulai lembaran baru di bangku perkuliahan. Pokoknya sukses terus dan selamat malam, selamat beraktivitas malam minggu teman Pro 2. Have a nice weekend. Bye bye. Love you. Ija sanika dulu.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: HI. Info Pro 2 hari ini.
1: Pro 2 kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Filipina tertarik perkuat kerjasama perdagangan halal dengan Indonesia. Berikutnya tentang pemerintah percepat pemulihan PLTP Sarula, target kapasitas 330 MW. Dan informasi ketiga tentang Bupati Ipuk ajak HIPMI Banyuwangi perkuat inovasi pengusaha muda. Dan Info Pro 2 inilah dia berita selengkapnya. Filipina tertarik memperkuat kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan industri dan juga perdagangan halal. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah penyusunan Mutual Recognition Agreement atau MRA, sertifikasi halal, sehingga kedua negara dapat saling mengakui standar dan juga sertifikasi halal. Filipina menilai Indonesia sebagai mitra strategis karena dinilai memiliki pengalaman dalam membangun ekosistem halal. Kerjasama ini juga diharapkan berkembang di tingkat ASEAN dengan penyelesaian standar halal agar akses pasar produk halal antar negara kawasan semakin luas. Pemerintah mempercepat pemulihan kapasitas PLTP Sarula di Sumatera Utara agar kembali optimal. Wakil Menteri ISDM Yuliud mengatakan proses administrasi ditargetkan selesai Oktober 2026. Kemudian peningkatan produksi dilakukan bertahap pada 2027 sampai dengan 2028. Pemerintah menargetkan pembangkit kembali beroperasi pada kapasitas terpasang, yaitu 330 MW. Saat ini produksi PLTP Sarula berada di kisaran 220 MW akibat perubahan tekanan uap. Untuk pemulihan kapasitas tersebut, pemerintah memperkirakan diperlukan investasi tambahan sekitar $270 juta. PLTP Sarula memiliki potensi panas bumi sekitar 1,100 MW dan juga terdiri dari 3 unit pembangkit berkapasitas masing-masing 110 MW. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani mendorong pengusaha muda yang bergabung dalam HIPMI menjadi pergerak ekonomi daerah saat pelantikan BPC HIPMI Banyuwangi periode 2026 sampai dengan 2029. Ipuk menekankan pentingnya inovasi, jejaring, digitalisasi, dan juga berinian mengambil keputusan untuk menciptakan lapangan kerja serta memperkuat kemandirian ekonomi. Ipuk menyebut ekonomi Banyuwangi tumbuh 5,65% pada 2025, lebih tinggi dibanding Jawa Timur yang hanya 5,33% dan nasional 5,11%. Ia berharap HIPMI memperbanyak wirausaha muda melalui pendampingan usaha, memperkuat kemitraan dengan UMKM, petani dan juga nelayan, serta pengembangan kewirausahaan sosial yang berdampak bagi masyarakat. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya Info Pro 2, mari bergabung dengan musik live chat berjaringan se-Jawa Timur bersama Pro 2 RRI Sumeneb. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya. Lebih dekat ke Surabaya malah daripada Sumeneb ya, Kak.
3: Betul.
2: Tapi karena masih masuk di Madura Raya, jadilah dia tamunya Farida walau hari ini di MLC gitu, di RRI Sumeneb.
3: Dari ujung barat sama timur nih ketemu nih.
2: Iya benar. Kembali bermusik udah lama?
3: Udah mulai SMA sih ya.
2: Wah.
3: Tapi SMA aku itu kan tahun 91 ya. Udah lama.
2: Iya, berarti kan udah 36-35 tahunan kan?
3: Iya.
2: Ini pasti udah ngerasain teman Bro 2 dari honornya yang nasi kotak aja.
3: Bukan cuma itu, kita yang bayar.
2: Oh,
3: kita mau tampil kita bayar.
2: Aduh, dulu gitu ya. Dulu iya. Gitu. Saking cintanya sama dunia seni, khususnya dunia musik gitu ya, untuk dapetin panggung, perjuangannya sampai di situ gitu ya, Kak.
3: Mulai latihannya, mulai ngulik lagunya, pendaftarannya juga gitu.
2: Oke. Nah, kalau Kak Antoli sekarang kan solo nih, pernah gabung sama band juga?
3: Pernah, dua kali dengan teman-teman Bantalan. Satunya yang pertama itu Bodoa. dulu ngeseleng-ngeselengan waktu muda.
2: Okay.
3: Terus setelah usia matang gini ketemu sama si Yuda itu. Di jam karet itu baru kita bikin recording sebuah album. Jadi ya itu awal masuk recordingnya di situ.
2: Takut bingung nih teman berdua yang di kota-kota yang lain. Kak Yuda itu teknik engineeringnya kita di sini.
3: Iya, ya. Itu selangkah lebih maju sih ya, ngulik-ngulik soundnya. Salam buat si Yuda.
2: Aduh, dia bukan cuma dengerin, tapi lagi nemenin kita. Cuman gak on cam aja kak.
3: kasih kameranya.
2: Oke, Kanto.
3: Oke.
2: Kan udah puluhan tahun nih, anggaplah 35 tahun di dunia musik gitu. Terus ya, basisnya masih tetap di Madura gitu kan. Banyak nih musisi-musisi kita yang kalau udah lama nih di Madura, waktunya kita menjelajah kota-kota yang lain gitu. Kalau Kanto gitu juga nggak sih?
3: Enggak sih ya, karena basicnya hobi sih, basicnya cuma hobi yang diperdalam. Cuma kita nggak kepikiran menjadi sebuah karir gitu. Sayangnya gitu.
2: Oh gitu. Terus Kanto berkarir di apa nih kalau nggak di musik?
3: Awalnya sih buat ekspresi ya, ekspres apa yang ada di dalam aja, dalam bermusik gitu loh.
2: Okay.
3: Sebetulnya sih buat sejak zaman digital ini, malah kita semakin dewasa gini, semakin kenceng aja bikin karya gitu. Karena ini buat jadi media jejak digital kita punya karya. Kalau dulu kita susah menulisnya itu. Jadi ketemunya itu setelah usia seperti sekarang. Jadi ya, apa ya, di masa muda dulu susah sih ya, kita harus ke Jakarta lah, susah lah pokoknya ceritanya.
2: Iya, nemu studio recording itu dulu susah. Terus memperkenalkannya dulu masih enggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan kita rebahan di rumah, share itu kita udah nyampe kemana-mana gitu ya kan kak.
3: Udah.
2: Kalau dulu
3: apalagi yang ngedampingin itu kayak si Yuda itu. Jadi kita butuh sound apa, kita nggak usah latihan gitu, langsung produce lagu, produce aransemen udah jadi.
2: Berarti Kanto tuh bersyukur atau malah dengan kecanggihan teknologi saat ini lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak ngeluhnya gitu? Kan sekarang tuh udah bikin musik itu meskipun bukan musisi udah bisa loh kak gitu ya. Nah kalau Kanto lebih banyak bersyukurnya atau banyak ngeluhnya dengan teknologi yang sekarang kita nikmati nih kak?
3: Kalau saya sih lebih sangat bersyukur karena ya kita selancar lah ya. Gimana pun ombaknya kita ngikut lancar aja lah, ombaknya mau kemana kita ngikut, teknologi semakin canggih ya udahlah kita pakai yang bisa kita pakai itu.
2: Oke. Jadi itu nggak membuat kita minder atau nggak membuat kita merasa tersaingi, merasa.
3: Betul. Karena dalam berkarya saya nggak ada ekspektasi untuk harus viral ini kok enggak, kita cuma bikin aja cukup. Jadi cukup dijadiin jejak digital gitu, sudah dinikmatin sendiri kadang gitu.
2: Aduh.
3: Makanya nggak manggung kemana-mana.
2: Tapi genre musik dari dulu sampai sekarang masih tetap, masih rock.
3: Masih. Cuman waktu dalam band dengan si Yuda itu dan jam karet itu kita program, kita genrenya kita bikin gitu. Kita memang konsep nggak ada realnya kuat. Nah begitu di solo karir, saya lebih bebas free gitu loh. Jadi ada popnya, ada ya macam-macam lah, malah ada EDM-nya juga.
2: Okay. Jadi lebih banyak explore ya ketika solo ya. Kalau di band banyak aturannya nih. sorry. Tapi ketika solo jadi lebih bebas nih gitu kan ya kak.
3: Lebih bebas. Betul.
2: Okay. Sampai sekarang, sampai saat ini tuh udah ada berapa lagu?
3: Kalau dulu total sih 30-an sih ya. Cuman yang diproduce paling 25. Tidak sampai semua sih. Nah, ada juga yang saya bayar bantu teman bikin album kemarin di sini kan. aku yang ngisi bagian melodinya, malah bukan nggak nyanyi, aku ngisi yang melodinya aja.
2: Oke. Ada juga yang pakai vokal lain nggak selain vokalnya Kanto sendiri?
3: Ya, ada teman di sini, dia juga gercep ya bikin karya gitu kan. Akhirnya saya cuma bantu bikin, bukan bikin arrangement, cuma ngasih fill in sama lead melodinya aja gitu.
2: Oh, gitu. Jadi benar-benar dia itu dinyanyiin orang lain. Tapi yang Kak Anto sendiri yang ngisi vokalnya juga banyak.
3: Ya, dari band yang satu album dengan Cuda juga Ajeng Karet. Terus di malah yang di solo karir ini, Yuka, bass, vokal, ngisi semua, backing vokal, ngisi semua.
2: Diborong.
3: Sampai pengalaman single pertama aku rekod sama si Yuda itu, aku bikin vokalnya itu sampai 30 track ya Yuda ya. Biasanya vokal paling banyak 5 atau 8 lah.
2: Ini 30.
3: 30 track untuk satu lagu. Sudah pusing itu.
2: Okay. Itu lagu yang mana, Kak? Lagu yang mana?
3: Ambil cahayaku apa ini? Oh. Lagunya pop.
2: Oke. Ambil cahayaku ya, ambil cahayaku ya. Abis ini teman Pro 2, kita mau dengerin Ambil Cahayaku. Karena ada beberapa list lagu yang udah ready kita dengerin sih, untuk kita perdengarkan ke Ruang Dengar Kamu dari Kak Antoli. Baik itu yang dia udah solo ataupun masih bersama bandnya ya. Nah, karena diceritain tadi Ambil Cahayaku yang amazing banget, sampai 30 ini 30 macam, 30 track vokal gitu. Jadi aku pengen dengerin nih, Ambil Cahayaku tuh kayak gimana sih lagunya. Nah, malam hari ini aku juga hadirkan ke Ruang Dengar Kamu ya. Ini dia dari Kak Antoli, Ambil Cahayaku.
4: Pro 2 Sumenep, teman

0: Berdua Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Perdua dimanapun kamu berada, singlenya Kantoli dengan Ambil Cahayaku. Ini kira-kira track keberapa menurut kamu dari track 1 sampai 30, teman Perdua? Karena 30 track gue bayangin. Nah, yang diputer tadi track keberapa, Kak?
2: Lupa.
1: Saking banyaknya 30 ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay,
2: cuma okay. Ini single solo pertama.
1: Single solo pertama. Itu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi emang mirip-mirip slang juga pembawaannya ya, Kak. Kiblatnya ke situ kah emang?
2: Dulu band pertama memang kita nge-slang, cuman waktu itu kan saya bukan vokalis, saya cuma main gitar waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman yang nyerap-nyerap dikit lah dari yang didengar.
1: Oke. Ambil Cahayaku tuh bercerita tentang apa?
2: Itu sih masa waktu COVID ya. Jadi teman-teman nggak tahu kemana-kemana, nggak bisa lockdown, akhirnya diem-diem ya ngopi lah, disinilah ngopi di rumah. Gitu. Itu aja cerita kehidupan waktu itu.
1: Oke, kadang emang ya karya seni apapun itu, termasuk musik gitu, lagu, tidak harus selalu hadir dari sesuatu yang rumit ya kan, Kak? dari nongkrong itu bisa jadi karya, dari ngobrol-ngobrol santai bisa jadi karya. Ya, ini salah satunya. Ya. Nah, mayoritas lagu-lagunya Kak Anto itu lagu yang bercerita tentang apa? Kritik sosial kah, cinta kah, keluarga kah, atau apa?
2: Lebih ke kehidupan sih ya. Ya, teknisi lah masalah hidup gitu. Lebih banyak ke enjoy hidup lah.
1: Oh, iya.
2: Malah jarang bicara soal cinta sih mana.
1: Wah, di lagu-lagu itu jarang banget ada cinta-cintanya.
2: Iya, jarang. Malah ya cuma satu yang This Love itu malah aku lihat sebuah cerita. Malah bukan pengalaman, cerita aja. Jadi imajinasi ya udah bikin lagu.
1: Oke, kayak cerita-cerita di tongkrongan gitu ya, Kak.
2: Di situ tuh ada ini katanya. Ada dia wanita karir sukses, dia hidup sendiri tanpa cinta. Masa iya sih bilang?
1: Oh, oke.
2: Okay. Mungkin akhirnya di imajinasi yang main. Mungkin dia butuh cinta, cuman dia lagi sibuk aja. Jadilah lagu, ceritanya orang aja gitu. Ngalir.
1: Oke. Kisah nyata, cuman lahirnya tuh dari tongkrongan-tongkrongan diimajinasikan gitu. Bisa. Oke. Terus Kak, dari sekian banyak lagu yang salah satunya yang kita puterin tadi itu ya, yang menurut kamu feel-nya dapet banget ke kamu tuh lagu yang mana, Kak?
2: Wajahi Dunia.
1: Kenapa?
2: Itu pertama sih ya, itu era pasca COVID itu, jadi ini harus semangat lah kita kasih lagu yang bikin kita dengar semangat. Hidup lebih enak lagi lah, udah lockdown udah dibuka. Bikinlah lagu itu.
1: Oke, itu juga udah solo ya. Udah solo semua. Oke.
2: Nah, bagian-bagian kenakalan-kenakalnya itu aku alirkan di band, lagu-lagu di band. Lagu-lagu yang nakal-nakal di band.
1: Kayak apa? Gitu. Kayak apa tuh lagu-lagu yang nakal-nakal?
2: Si Yuda tuh tahu gitu. Ya, Mysterious Love, punya jajan karet.
1: Oke.
2: Kamu bohong, punyanya bodoh ah. Jadi kamu bohong ya gitu kan.
1: Oke.
2: Itu cukup di band lah.
1: Iya. Setelah solo masih sering nggak Kak manggung gitu?
2: Sekarang sudah ngurangin sih ya. Mungkin sudah generasi yang baru dan banyak lah.
1: Oke.
2: Cuma kita support aja lah, kita support tetap. Okay.
1: Mengalah itu ceritanya gitu ya? Mengalah.
2: Bukan jadi. Mengalah.
1: Apa?
2: Memang kalah. Bukan mengalah, emang kalah sama yang muda.
1: Oke. Tapi

0: melihat industri musiknya kita tuh kayak gimana? Terutama untuk teman-teman musisi Madura nih, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Masih ada nggak sih teman-teman ini yang pure mau bermusik dan berkarya gitu?
1: Saya di Bangkalan ada gitu. Mereka yang tetap fokus di dunia musik ada, tetap ada lah, tetap ada. Cuman mereka yang bertahan itu ada yang bertahan dalam ketertinggalannya karena nggak open gain, tapi tetap bertahan.
0: Oke, I see.
1: Ada yang ngikutin perkembangan, cuman ya datang-datang pergi cepat gitu. Gak aktif-aktif, terlalu udah gak aktif. Ganti perguliran pemain, cuman tetap pergerakan musik di Madura itu tetap jalan.
0: Dan aku ngelihat kak, ternyata kalau untuk genre rock itu di Madura itu masih banyak peminatnya. Band-band kampus gitu, terus ya band-band yang lahir dari komunitas itu mayoritas tuh mereka genrenya tuh masih pop gitu. Dan kantum melihat apa memang genre pop ini lebih masuk gitu ke kalangan anak mudanya kita di Madura nih kak, daripada genre yang lainnya kak?
1: Ya memang saya lihat khususnya di Madura ini musisi-musisi yang muncul itu mereka bawa karakter kuat loh ya, tentang masing-masing, dari Sampang, dari Sumenep juga ada, Pemekasan, Makassar. Mereka dan karyanya bawa karakter masing-masing, jadi masih kaya lah genre ini, bukan cuma rock aja sih. Semakin berkembang ya Madura.
0: Oke. Semoga aja kita gak bakalan kekurangan talent ya ketika kita mau mendengarkan musik di semua genre gitu yang ada di Madura. Soalnya kan bangga sih teman Pro 2 gitu ketika kita menyaksikan band dari daerahnya kita sendiri gitu. Misalnya kita sedang berada di luar kota, kita merasa dekat gitu karena kita merasa sedarah gitu. Orang Madura tuh memang kayak gitu kali ya.
1: Terutama kan memang Pamekasan, Sumenep itu kan memang banyak lah ya musisi-musisi dari sana juga. Seperti Salpik dulu yang sudah legend tuh kan.
0: Iya benar. Oh sudah itu legend. Masih legend sampai sekarang. Orang-orangnya pun nggak tahu.
1: Keren.
0: Iya masih legend. Oke. Wajahi Dunia tadi dibahas juga sama Kak Anto temen Bro 2, dan malam hari ini kita juga bakal dengerin gitu. Dan lagu ini hampir barengan rilisnya sama Ambil Cahayaku yang kamu dengerin tadi, karena memang rilis pasca COVID, di mana lagu ini supaya kita bersemangat kembali menjalani hidup gitu ya setelah COVID, kemudian lockdownnya udah dibuka, lahir lagu ini itu. Alasannya sederhana. Supaya kamu lebih semangat lagi, oke? Kita dengerin Wajahi Dunia. Ini juga merupakan karyanya Kak Antoli. Dan ini adalah karya setelah beliau itu nggak berada sama bandnya lagi, tapi setelah solo ya kak. Dan ini ya, selain betul, bisa didengerin malam hari ini di Pro 2, kamu juga bisa dengerin di music streaming lainnya gitu. Oke, ini dia Wajahi Dunia.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih barengan sama Pro2 RRI Sumenep di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, bareng sama teman-teman di Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Jember, dan juga Pro2 RRI Madiun. Dan tentu aja bareng sama musisi kita, ada Kak Antoli. Udah 3 lagu nih, itu lagu rilisnya barengan ya Kak?
1: Iya, dalam tahun yang 2 single terakhir itu dalam tahun yang sama. Gitarisnya.
0: Inspirasi baru. Apa yang
1: ya,
0: bikin baru?
1: Teman-teman musisi lah ya, circle band waktu itu. Ya memang muncul nih generasi yang bagus setelah kita. Gitu.
0: Oke.
1: Mereka lebih berkembang, mereka lebih menerima perkembangan teknologi juga. Akhirnya generasi tua yang nggak mau include di situ ya bye-bye lah ya. Mereka yang muda yang masuk lah ya. Tapi itulah ya, okay. Cuman apapun itu ya kita having fun lah.
0: Iya.
1: Makanya kita di solo karir ini saya banyak berkolaborasi dengan energi muda seperti Si Yuda, terus teman-teman muda lainnya di Bangkalan.
0: Oke, terus ada satu lagu yang katanya ini juga collab ya Kak, yang Rose from the Dust itu, ya nggak sih?
1: Iya betul. Itu. Okay. Dengan si Denny Nos Sempang,
0: okay.
1: Ya.
0: Oke. Nah, ketemu sama Mas Denny itu yang kemudian menghasilkan satu karya ini gimana ceritanya?
1: Itu per lagunya itu parsial sih ya. Denny Nos itu pernah bikin sebuah jamming di, malah dia udah share di Facebook. Nah, aku ambil reel musiknya, saya bikin lagu, terus telepon. Dan ini aku bikinin lagu ya, realnya dia nggak nyangka, Mas aku itu backing track loh ya, aku dari Google. Wah ya lah, akhirnya si Kiki denger, nah Kiki punya pattern gitarnya yang masuk, akhirnya pattern gitarnya Kiki kita pakai slide delta plusnya si Dinos itu juga kita pakai, nah lagunya dari saya, udah di blend aja gitu.
0: Oke.
1: Lucunya waktu mau recording itu aku bilang cuman saya aja vokalnya kan. Oke, udah masuk studio, udah dikunci, saya bilang kita nyanyi bareng. Wah, nggak bisa lah gitu. Kita nyanyi, kalau nggak nyanyi bareng udah kita bubar gitu, nggak jadi recording. Akhirnya mereka latihan di studio, latihan record, dan memang mereka makhluk-makhluk hebat sih ya, Denny Nos, Kiki, Madlut.
0: Okay.
1: Itu mereka nggak siap jadi vokal, ngisi vokal. Jadi ya, tapi ya hebat lah mereka.
0: Okay. Tapi jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Okay. Dan lagu ini kan ketemunya nggak sengaja, nggak sengaja gitu, karena di media sosialnya Kak Denny gitu ya. Kemudian liriknya di situ siapa ngisi?
1: Kalau lirik semua saya.
0: Okay.
1: Lirik sama lagunya.
0: Okay. Hanya ketika mau recording, kunci studio, suruh nyanyi gitu ya. Jebakannya asik juga.
1: Iya, karena aku yakin potensinya mereka luar biasa.
0: Oke. Kanto, proses bermusikmu itu kan bisa kita bilang bahwa bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi nih, tapi puluhan tahun gitu. Apa yang kamu rasakan, Kak? Suka dukanya, Kak?
1: Dukanya aja lah ya, kalau dukanya panjang.
0: Sukanya aja, oke.
1: Sukanya apa ya, mungkin di saat sekarang ini saya masih bisa kolaborasi dengan teman-teman muda, dan dengan kecanggihan teknologi mereka lah, karya kita tuh bisa lebih bagus gitu. Tanpa generasi muda ini, energi kita mungkin masih energi 90-an sih ya. Kalau nggak diperbaruin dengan apa ya, mereka kadang nggak sadar, mereka tuh ngasih ide banyak buat saya gitu, dalam berproduksi. Energinya hebat ya teman-teman yang muda. Jadi apa ya, malah bersyukur gitu. Meskipun dibilang telat ya telat dalam berkarya, cuman ya bersyukur lah. Karyanya lahirnya di tahun-tahun sekarang.
0: Oke. Dan itu ada nilai plusnya juga teman Pro2. musisi itu meskipun udah senior jadi tetap muda karena gaulnya sama teman-teman yang muda kan. tapi apapun itu ya tetap senior namanya gitu.
1: Ya bisa sih ya dalam dunia musik itu karena benar loh yang muda itu banyak ilmunya.
0: Iya.
1: Yang muda banyak ilmunya. Dan mereka lebih cepat menyerap apa yang teknologi suguhkan dari kan. Okay. Jadi kita yang tua banyak dibantu sama yang muda.
0: Oke. Selain sama Kandinos itu, sama musisi siapa lagi yang pernah kolaborasi Kanto?
1: Kalau dalam karya, mungkin kolaborasi dalam aransemen sih ya. Kalau dalam karya lagunya saya kebanyakan sendiri. Kalau dalam aransemen lagunya, produksi sampai jadi recordingnya itu baru teman-teman
0: bantu ya. Oke. Tapi tetap ya kak, kalau misalnya kolaborasi itu ngikutin genrenya kak Anto gitu.
1: Mungkin realnya aja lah ya, saya kasih lah. Realnya seperti itu. Malah di wajah dunia itu malah si Ruli yang ngisi gitar sama bassnya gitu. Jadi lebih freshnya dapat, cuman secara basic tetap rocknya tetap.
0: Oke. Jadi masih sentuhan-sentuhan rocknya itu ada gitu ya kak.
1: Ya, waktu porsi saya dibutuhkan cuma 40% ya sudah.
0: 40%.
1: Yang muda yang 60% ya.
0: Oke. Jadi fleksibel aja gitu ya kak, fleksibel aja gitu.
1: Fleksibel aja ya. Hemat energi lagi kan udah tua.
0: Hemat energi udah tua. Nah, Farida juga selalu penasaran nih ya. Kalau misalnya kita jadi seorang musisi, itu biasanya nih teman-teman yang aku temuin gitu, entah teman-teman solo ataupun teman-teman band gitu, itu darah musisi itu memang ada di keluarga gitu. Kalau Kanto gimana? Sekarang sama mungkin dari ayah ibu atau sekarang anak-anak juga sudah mulai belajar bermusik gitu kak?
1: Iya betul. Ada memang dari darah dari ibu. Terus anak-anak juga udah malah nyanyi-nyanyi semua sekarang.
0: Wah, itu kan. Emang dibiasakan atau diajarkan, diperdengarkan dari kecil atau gimana tuh, Kak?
1: Mungkin tiap hari mereka melihat bapaknya teriak-teriak sendiri di rumah tuh yang airnya ya ngikut. Ngikut teriak-teriak.
0: Ini merupakan salah satu perjalanan seorang musisi untuk membentuk keluarga musisi gitu gak sih kak?
1: Iya mengarahkan sih ya. Gak sengaja akhirnya mereka lu kok suka juga nyanyi gitu. Terus berani-berani tampil juga.
0: Oke. Dan Kanto dari puluhan tahun yang sudah dijalani, pernah kepikiran gak sih untuk masuk ke ranah industri musik yang komersial gitu kak?
1: Di usia sekarang udah enggak sih ya.
0: Kenapa? Kali aja kan ngeproduserin gitu kan usianya sendiri.
1: Kita lebih mensupport aja lah ya. Siap sekarang ini. Okay. Karena dalam bermusik kalau kita mau serius mah takut kitanya yang nggak mampu di waktu.
0: Iya.
1: Kemarin juga teman-teman Surabaya sering ngajak Surabaya cuman guys, nggak bisa waktunya, kadang acaranya malam sampai pagi.
0: Iya sih, dan cerita-cerita itu sering Farida denger nih dari musisi-musisi yang masih lokal aja yang mereka udah keteteran soal waktu, apalagi musisi-musisi nasional yang bahkan dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan bulan gak pernah pulang ke rumah kan. Jadi keliling.
1: Jadi mereka benar-benar hebat lah ya. Kalau sudah yang profesional seperti itu, hebat benar mereka.
0: Iya. Kanto gak pernah kepikiran itu gitu. Muda pun gak pernah kepikiran itu. Kalau sekarang, sekarang udah support aja deh gitu. Muda dulu gak pernah pikiran.
1: Muda dulu kan waktu itu gak segampang seperti sekarang. Jadi harus harus, waduh, harus stay di Jakarta dulu.
0: Iya, betul.
1: Skillnya malah pas-pasan.
0: Iya, iya. Oke, oke. Sekarang fokus aja berkarya dari rumah, lokalan aja.
1: Iya. Iya. Anti studio lah, anti studio recording kalau si Indra Ki bilang.
0: Oh, oke.
1: Anti studio recording itu dia udah jalan mobile.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, betul, betul, betul, betul.
1: Sambil ngerekord bisa dia.
0: Oke, betul, betul, betul. Apa yang menarik dari Rose from the Dust?
1: Itu perpaduan tiga karakter yang kuat menjadi sesuatu yang hebat.
0: Oke. Kita dengerin Bengobro 2. Perpaduan ya, dari ya. Tiga musisi hebat jadi suatu karya yang amazing. Ini dia, Rose from the Dust.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Okay, ada Rose from the Dust sama This Love. Wah, ini pakai liriknya juga nggak pakai bahasa Indonesia. Apa pertimbangannya kak? Kemudian kita pakai bahasa Inggris aja deh, gitu.
2: Memang kadang bahasa Inggris itu lebih fleksibel ya dalam nyampein perasaan dan kita lagi. Iya, menangnya bahasa Inggris itu. Ngerasa bahasa, kalau bahasa Melayu, bahasa Inggris itu lebih berpantun, lebih kurang lugas. Ya, kita ambil yang lebih kena mana, yang lebih kalau menang untuk ini banyak didengerin teman-teman, kita pilih yang Indonesia biar lebih ya apa ya, lebih kecil lah.
1: Oke, okay. I see. Iya sih. Apalagi kalau misalnya sasarannya itu anak-anak muda gitu ya kan? Sasarannya itu pasti lebih ngena tuh yang pakai bahasa Inggris. Oke, okay, Kak. Di 2026 ya pasti teknologi sudah semakin canggih, mau berkarya juga sudah semakin gampang, nggak harus berjuang seperti Kak Antoli di 1991 gitu ya, nggak harus berjuang kayak dulu gitu untuk recording dan lain-lain gitu. Banyak musisi-musisi kita di Madura khususnya nih yang mereka itu masih kehilangan arah, masih belum tahu nih, aku harus gimana, aku harus ngapain, aku harus berjuang seperti apa. Tapi aku suka musik gitu, aku mau berkarya di dunia musik gitu. Kak Anto mau berpesan apa pada mereka-mereka, Kak?
2: Mainkan dunia masing-masing lah ya. Kalau kita masih senang dengan karakter analog, ya kita maksimalkan di dunia analog kita. Kita tunjukkan dunia analog memang masih hebat gitu, zaman. Dan bagi yang mereka sudah bisa menerima kecanggihan itu, ya mereka lebih bisa mengembangkan lebih luas lagi sebetulnya sih ya. Cuma memang ancamannya kalau masalah karya itulah ya, biasanya kita butuh berkarya itu butuh waktu yang tidak menentu. Nah, sekarang duduk aja bikin lirik mungkin berapa menit lah gak jadi.
1: Betul. Iya, jadi berjuangnya mungkin sekarang berjuangannya lebih mudah gitu. Tapi untuk mempertahankan itu gitu yang dirasa.
2: Iya. Sebetulnya harus berkolaborasi dengan yang muda sih ya.
1: Oke. Okay.
2: Mau nggak mau harus seperti itu.
1: Oke. Berkolaborasi itu penting sih. Jangan dipikul semuanya sendiri ya teman Pro 2. Karena kolaborasi itu akan melahirkan ide baru, terus
2: energi juga.
1: Iya, benar. Oke, Kantoli bisa ditemui di mana sih kalau misalnya teman-teman mau sharing mungkin enggak offline, tapi secara online itu bisa ditemui di mana? Kalaupun online apakah harus ke Bangkalan atau gimana tuh, Kak?
2: Ya, di Bangkalan. Di mana aja sih bisa tuh ya, betulnya.
1: Oke.
2: Apalagi di mana pada si Yuda itu gampang lah.
1: Aman. Kalau media sosial bisa juga nggak sih main kantor?
2: Nggak juga sih ya.
1: Oh iya?
2: Nggak juga.
1: Oke. Jadi kontak-kontakan tuh bisa teman Bro 2. Kalau kamu mau nomornya nanti kamu DM Farida aja ya.
2: Oke, pilih lagu atau kan? Kolaborasi boleh.
1: Tuh. Biar jadi Madura Pride gitu kan. Madura Pride ya kan. Kanto, terima kasih banyak ya sudah bareng sama kita malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Ngobrolnya seru, apalagi kalau misalnya bisa ngobrol secara langsung tatap muka nih. Sebenarnya sekarang Farida juga tatap muka sih teman Pro 2. Cuman jaraknya itu kalau jarak realnya gitu jauh. Kan sekarang teknologi udah canggih ya. Banget. Iya benar. Tapi ini beneran kayak tatapan aja ya. Well, ya. Kanto terima kasih banyak sekali lagi.
2: Sama-sama, banyak terima kasih ya. Sukses terus.
1: Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kanto ditunggu di Sumenep lo ya.
2: Siap. Yuk, kontak yuk.
1: Oke, thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di Music Live Chat berikutnya barengan sama Pro 2 Radio Sumeneb dengan musisi-musisi Madura yang lainnya. Have a nice night dan enjoy. Makasih barengan sama Pro 2. Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Minggu 1 Agustus 2026. Ida banget lo teman Pro 2 ya. Malam Minggu kali ini diawali dengan awal bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya semoga kalau malam Minggu kan selalu identik dengan hari bahagia gitu ya teman Pro 2. Malam yang panjang dipenuhi dengan pokok kebahagiaan lah intinya ya. Terus ditambah dengan Agustus identik dengan bulan merdeka. Tuh, semoga bulan Agustus ini penuh dengan kebahagiaan yang bisa memerdekakan kamu. Nah itu intinya teman berdua ya. Salah satunya untuk mengawali malam hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026, Denny bakal hadir menemani kamu di JK Malam, yang tentunya bakal menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Lagu-lagu informasi yang bakal Denny hadirkan buat kamu, siap untuk menemani malam minggu kamu. Entah lagi di jalan, entah lagi di kafe, ataupun lagi di mall, ataupun lagi di satu tempat yang memang sering dikunjungi sih, kamar. Gak kemana-mana, it's okay teman Pro 2. Yang penting malam minggu lah ya. Apapun kondisi dan keadaan kamu, JK Malam akan setia menemani kamu.

0: di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi jadi pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuma berdua, pernah gak sih kamu ada di kondisi atau keadaan merasa bersalah? Rasa bersalah itu emang sering muncul di waktu yang paling gak terduga ya. Di saat suasana sedang tenang, pikiran justru kembali memutar kejadian lama yang sebenarnya udah lewat bertahun-tahun. Misalkan kayak gitu, keinginan untuk melepaskan rasa bersalah pun terasa sulit karena hati masih sibuk menghakimi diri sendiri, teman berdua. Perasaan kayak gini nih bisa ngebuat langkah terasa berat, seolah kamu harus terus membayar kesalahan yang udah terjadi. Padahal rasa bersalah memang bisa jadi pengingat, tapi bukan tempat untuk tinggal selamanya. Ada beberapa cara yang bisa ngebantu kamu perlahan memaafkan diri sendiri dan juga mulai berdamai dengan masa lalu. Apa sajakah kira-kira itu, teman berdua? Sesaat lagi di Jaga Malam interval pertama Dini bakal share buat kamu. So stay tune dulu. Aku

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Udah saatnya Deni ngasih tahu nih buat ke teman Pro 2 beberapa cara menghilangkan rasa bersalah yang terus membayangi hidup kamu. Yang pertama adalah kamu bisa mengakui kesalahan tanpa terus memberi label buruk pada diri sendiri. Pikiran seringkali menyamakan kesalahan dengan identitas diri. Satu keputusan yang keliru langsung berubah jadi kalimat, aku emang orang yang gagal, gitu biasanya teman berdua. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda loh. Tanpa sadar kamu menghukum diri jauh lebih besar, lebih keras gitu ya, daripada orang lain. Mengakui kesalahan emang penting, tapi memberi cap buruk pada diri sendiri hanya ngebuat luka bertahan lebih lama. Di saat kamu bisa berkata, aku melakukan kesalahan, tapi itu bukan keseluruhan diriku. Proses memaafkan diri sendiri tuh mulai menemukan jalannya, teman berdua. Dari situlah ruang untuk belajar perlahan terbuka. Terus yang kedua adalah berhenti membayangkan skenario yang gak mungkin diulang. Jadi pikiran suka memainkan versi kehidupan yang sebenarnya gak pernah terjadi. Andai dulu memilih jalan lain, andai mengucapkan kalimat berbeda, atau andai datang beberapa menit lebih cepat. Skenario seperti itu terasa nyata, padahal hanya ngebuat penyesalan semakin dalam, teman berdua. Otak emang cenderung mencari jawaban atas pengalaman yang menyakitkan. Tapi terus hidup di dalam kata andai hanya menguras energi tanpa mengubah kenyataan. Mengembalikan perhatian pada apa yang masih bisa dilakukan hari ini itu jauh lebih membantu daripada terus mengejar masa lalu yang gak bisa disentuh lagi. Terus yang ketiga adalah menyadari kalau rasa bersalah itu bukan bukti kamu harus terus menderita. Banyak orang diam-diam merasa kalau terus merasa bersalah adalah bentuk tanggung jawab. Seolah-olah rasa sakit itu jadi hukuman yang wajib dijalani agar kesalahan terdahulu terasa lunas. Akibatnya, setiap kali mulai merasa bahagia, mulai rasa gak enak sendiri, teman berdua. Padahal terus menyiksa diri sendiri itu bukan berarti kamu lebih bertanggung jawab. Kesalahan bisa ditebus lewat perubahan sikap, bukan lewat penderitaan yang dipelihara bertahun-tahun. Insight ini sering terlambat disadari, teman berdua. Padahal justru menjadi langkah penting untuk melepaskan rasa bersalah secara lebih sehat lagi.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

8.5 FM berdua, Rari Jember, teman terbaik kamu. Teman berdua, sebelum sesaat lagi kita akan berpindah interval kedua dengan cerita penutup harinya. Malam hari ini Denny mau ngasih tahu nih buat teman berdua. Yuk, teman berdua bisa download aplikasi RR Digital yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu bisa connect dengan program 1.5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus kamu juga bisa dengan musik, podcast, dan juga serunya lagi kamu bisa baca berita online. Informasi dapat, entertaining juga dapat teman berdua. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu?
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Ya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Denny di sini, teman kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan move ke interval kedua. Interval kedua kali ini tentunya akan ada yang namanya cerita penutup hari. Pertanyaan yang siap Denny hadirkan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Beberapa orang mengaku pernah menerima panggilan dari nomor milik kerabat yang telah meninggal. Saat diangkat, tak terdengar suara, hanya keheningan. Faktanya, perusahaan telekomunikasi menjelaskan hal ini bisa terjadi akibat gangguan jaringan, keterlambatan sistem, atau nomor yang digunakan kembali. Namun, bagi yang mengalami secara langsung, pengalaman itu tetap terasa menyeramkan.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, batuk tiba-tiba. Udah saatnya Denny ngasih tahu ke kamu nih, interval kedua kali ini ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kita akan ngomongin perihal yang saat ini sedang menjadi kepikiran buat kamu. Kadang-kadang kan kita walaupun diem, kalau misalnya ada suatu hal yang menurut kita belum selesai, teman Pro 2, pasti kita ngerasa kayak selalu mengganggu pikiran hari-hari kamu, iya kan teman Pro 2? Oleh karena itu, kali ini Denny mau nanya nih ke kamu teman Pro 2, apa kira-kira akhir-akhir ini yang paling sering memenuhi pikiran kamu? Boleh kasih tahu malam hari ini di 081-559-78-950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

1997, para ilmuwan merekam suara misterius dari Samudra Pasifik yang kemudian dikenal sebagai The Blue. Awalnya, banyak orang percaya suara itu berasal dari makhluk laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun, suara tersebut diyakini berasal dari retakan gunung es di laut. Meski misterinya mulai terpecahkan, rekaman aslinya hingga

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini mau bacain gabungan. Tunggu dulu deh. Mau ingetin dulu gabungan buat teman perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya nih ke kamu teman perdua. Pertanyaannya adalah apa hal yang akhir-akhir ini paling sering memenuhi pikiran kamu? Boleh ceritain di 081-559-708-950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Bicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baca dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa hal yang akhir-akhir ini paling sering memenuhi pikiran kamu? Ada Alia di Kaliwates. Akhir ini yang paling sering memenuhi pikiranku adalah bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan soal menjadi yang sempurna, tapi bagaimana setiap hari bisa terus belajar dan juga berkembang, katanya gitu teman berdua. Terus ada juga nih datang dari Rizky, yang paling sering aku pikirkan adalah masa depan kak. Aku sedang berusaha menyusun langkah-langkah yang tepat supaya apa yang aku kerjakan hari ini itu bisa membawa hasil yang lebih baik beberapa tahun ke depan. Terus ada juga dari Mira, belakangan ini aku banyak memikirkan keseimbangan hidup. Aku ingin tetap semangat mengejar impian terus, tapi juga tidak lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga orang lain, gitu katanya teman berdua. Kalau kamu gimana? Boleh yang mau bercerita malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu teman berdua, apa hal yang akhir-akhir ini sering memenuhi pikiran kamu? Boleh dikirim di 081-559-70-89-50. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Kalau biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. By the way, malam hari ini Denny juga mau ingetin nih buat teman Pro 2 yang belum download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1, 2, 3, 4, 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terus serunya lagi, teman Pro 2, kamu juga bisa banget nih untuk bisa baca berita online, dengerin musik, podcast, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu manfaatkan di situ. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download dan install sekarang juga ya aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store kamu.

0: Pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
4: Ya el.

Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Temu Pro 2, Denny mau ngetin dulu gabungan Teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini. Tadi Denny udah tanya ke kamu, Teman Pro 2, apa sih pertanyaannya? Apa hal yang akhir-akhir ini paling sering kamu, yang memenuhi pikiran kamu? Cerita aja di 081-559-708-950. Gabungan kamu, Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
2: Ibu!
3: Ada apa tuh Pak? Kok lari-lari kayak gitu tuh Pak?
2: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
3: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
4: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi pertanyaannya adalah, apa sih teman Pro 2 yang akhir-akhir ini sedang memenuhi pikiran kamu? Reno, akhir-akhir ini aku sering mikirin bagaimana menikmati hidup tanpa terlalu terburu-buru gitu, katanya teman Pro 2. Oke, kata dia, aku ingin tetap punya tujuan, tapi juga tidak lupa menghargai setiap proses dan momen yang sedang aku jalani. Terus juga ada Dinta di Ajung, yang paling sering memenuhi pikiranku adalah impian-impian yang apa nih? Impian-impian yang belum terwujud gitu. Meski jalannya masih panjang, aku percaya setiap langkah kecil tetap membawa aku lebih dekat ke sana gitu, katanya teman Pro 2. Terus ada juga dari Arga, aku sering memikirkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, entah lewat pekerjaan atau kecil yang kulakukan setiap hari atau kehadiranku di tengah orang lain gitu, katanya teman Pro 2. Terus ada juga terakhir Putri, belakangan ini aku lebih sering memikirkan kesehatan baik fisik maupun mental. Aku sadar semua impian akan lebih mudah dikejar atau kalau tubuh dan pikiran sama-sama terjaga. Oke, kamu gimana teman Pro 2? Boleh ceritain malam hari ini ya di 081 559 70 8950. Gabungan kamu dan ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum 5 Februari, jumpa teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Tapi teman berdua harus pamit dulu. Baru janjiin sampai jam 11 malam tapi udah mau pamit dulu ya. It's okay teman berdua, karena udah jamnya harus beristirahat. Sesaat lagi teman berdua akan ditemani dengan Jazz Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu di malam hari ini. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Teman Perdu sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada untuk edisi hari ini di tanggal 2 Agustus 2026. Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kau bakal menikmati sederetan Just More Music dengan lagu-lagu yang tentunya bisa menemani aktivitas pagi hari kamu. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight inspirasi pagi terup to date. Itu tadi teman Pro 2 untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tahmid ini sudah seharusnya selalu kita lantunkan di setiap hari kita. Karena sudah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak dapat menghitungnya. Maka dari itu, hanya syukurlah yang bisa kita lakukan untuk bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini kamu sering merasakan sakit hati. Mungkin sering merasa dizalimi, dikecewakan. Ketika kamu merasa disakiti oleh seseorang, baik secara fisik maupun verbal. Apa yang ada di benak kamu, teman Pro 2? Apakah kamu ingin langsung membalas dengan pukulan seimbang bahkan lebih sakit? Bahkan lebih sakit? Atau Anda hanya diam dan bersabar? Atau kamu hanya diam dan bersabar bahwa peristiwa itu adalah hanya ujian kehidupan untuk kamu? Tuan Pro 2, perhatikanlah bahwa menyakiti orang lain adalah kezaliman. Dan orang yang melakukannya disebut zalim. Sedangkan orang yang dizalimi disebut mazlum. Lantas sebagai seorang yang mazlum atau dizalimi, apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai seorang mukmin? Bukankah doa orang yang terzalimi itu makbul atau pasti terkabul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat." Da'watul sha'im, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. Tiga doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa orang yang terzalimi, dan doa orang musafir atau orang yang sedang berpergian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 1330 atau 1313. Pada dasarnya teman Pro 2, fitrah manusia tidak ingin disakiti, ingin hidup aman dan tentram tanpa gangguan siapapun. Namun, pada kenyataannya di luar daripada kendali diri, ada saja yang menyinggung atau menyakiti hati, bahkan fisiknya dengan berbagai motif hingga berujung pada kegelisahan, kesengsaraan, hingga hilangnya nyawa. Namun sebagai seorang mukmin, kita wajib meyakini bahwa selama iman dan takwa terpatri di hati kita, yang kemudian dibenarkan oleh keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimin nasabi wala waswabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotayah." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Oleh karenanya, memahami kebesaran rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, sudah sepatutnya kita tidak mengkhawatirkan segala hal yang buruk yang datang dari makhluk selama kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang sering kita dengar terkait dengan sikap terhadap suatu kedzaliman adalah bahwa doa orang yang terzalim itu makbul atau diterima, pasti diterima, sebagaimana makna hadis yang telah disebutkan di atas. Dan yang sering teringat juga bahwa sebagian orang yang terzalimi mendoakan hal yang buruk menimpa orang yang mendzaliminya. Teman berdua, sekilas terlihat memang tidak ada yang salah dalam hal ini. Mendoakan keburukan bagi orang yang mendzalimi adalah hak seorang yang mazlum, bahkan meskipun orang mazlum tersebut adalah kafir. Sekali lagi, teman berdoa, berdoa adalah hak seorang hamba, terlebih seorang yang dizalimi yang jelas-jelas mengalami kedzaliman dari seorang yang zalim. Berdoa apapun yang ia ingin ucapkan, bahkan memohon agar Allah Ta'ala membalas perbuatan zalim kepada orang yang melakukan kedzaliman tersebut, itu adalah hak dia. Namun, bukankah tanpa mendoakan keburukan terhadap seorang zalim tersebut, Allah Ta'ala tetap memberikan balasan? Ingatlah firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, ini niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karenanya teman berdua, hendaklah kita semua memanfaatkan momen makbulnya atau terkabulnya doa saat terzalimi tersebut dengan memohon karunia dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Meminta kebahagiaan dunia dan akhirat berupa jodoh, keturunan yang banyak, rezeki yang melimpah, umur yang panjang, keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan, dan kasih sayang Allah di dunia dan di akhiratnya, agar kelak menjadi ahli surga yang didamba-dambakan seluruh makhluk di seluruh tempat dan seluruh zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal inilah yang sering luput dari doa seorang yang mazlum atau terzalimi. Mereka hanya cenderung mendoakan balasan setimpal kepada orang yang mendzalimi, padahal sudah pasti dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah suatu kedzaliman akan dibalas kedzaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Ingat teman berdua bahwa doa yang makbul adalah bagian dari kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang sedang ditimpa ujian kesabaran. Karena dengannya Allah menghapus dosa-dosanya dan mengabulkan doa-doanya. Maka berdoalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kamu saat engkau dizalimi. Teman prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan di atas, maka jelaslah ketika kita dizalimi seseorang, ketika kita disakiti oleh seseorang, kita berhak untuk berdoa. Dan apa yang kita panjatkan dalam doa tersebut adalah doa yang makbul atau doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berdoalah kebaikan. Berdoalah apa yang ingin menjadi cita-cita kamu semua, teman berdoa. Ya, memang boleh mendoakan keburukan, itu boleh. Tapi apakah pantas kita sebagai seorang mukmin mendoakan keburukan bagi mukmin yang lain? Justru akan menjadi sangat indah ketika kita mendoakan kebaikan bagi orang yang mendolimi kita. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Selamat pagi teman Produa.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi Tuan Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Vietnam. Tertekan laga kontra Indonesia jadi penentu. Silaturahmi di Kalimantan Selatan, Menko Polkam ingatkan kepala daerah jaga integritas. Sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Wabu Bondowoso bagikan 1000 bendera merah putih. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina.

Informasi pertama, timnas Vietnam berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang melawan Singapura tepat pada laga Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Tepatnya pada Jumat 31 Juli 2026, hasil tersebut membuat peluang The Golden Star Warriors melaju ke semifinal semakin berat. Bermain di Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun rapatnya pertahanan dari Singapura membuat tim asuhan Kim Sang-sik masih gagal untuk memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Di sisi lain, Singapura juga beberapa kali untuk mengancam melalui serangan balik cepat. Meskipun demikian, kedua tim gagal memecah kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan. Informasi kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago mengingatkan seluruh kepala daerah menjaga integritas amanah dari rakyat. Pesan itu juga disampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda se-Kalimantan Selatan bersama dengan tokoh masyarakat di Banjarbaru. Dirinya juga menegaskan jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat. Dia juga menekankan jabatan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Silaturahmi tersebut berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tepatnya pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak. Dan tentunya teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan bahwa peringatan tersebut kepada seluruh kepala daerah mengenai amanah kepemimpinan. Dia juga menegaskan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi dasar pelaksanaan tugas pemerintah di seluruh daerah. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat di alun-alun Raden Bagus Asra, tepatnya pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pembagian bendera dilakukan secara serentak dengan sasaran masyarakat umum, pelajar yang berolahraga di alun-alun hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM. Itu tadi teman Pro 2 untuk kilasan informasi Pro 2 pagi hari ini, dan tentunya kamu bisa nantikan untuk informasi selanjutnya.

pagi hari ini Vita Karina bakal mengkawal semangat kamu lepas dari pukul 6 pagi lewat ya, udah di lebih 11 menit. Dan tentunya pagi-pagi kayak gini ya teman Pro 2, kita sudah bisa mengawali aktivitas pagi dengan penuh semangat di awal bulan. Karena sekarang udah memasuki di tanggal 2 Agustus 2026. Kebetulan banget ya, ini menjadi awal bulan, awal lembaran baru buat kamu semuanya. Dan biasanya kalau kita ngomongin seputar awal bulan ya, ada dua tipe anak muda. Tipe yang pertama, ada yang baru gajian ataupun baru pegang uang saku, semangatnya lagi tinggi-tingginya banget, wishlistnya juga dikencengin, dicentangin satu persatu. Tapi ada juga teman Pro 2 yang mungkin udah bikin daftar target bulanan gitu ya, mulai dari kamu harus lebih hemat lagi, rajin olahraga, kemudian juga sampai pengen lebih produktif lagi mungkin ya di awal bulan baru. Semoga targetnya gak cuma bertahan sampai minggu pertama aja ya, tapi juga teman Pro 2 bisa konsisten di setiap minggunya. Wow. Awal bulan juga jadi salah satu waktu ya yang pastinya buat kamu yang pengen memulai hal-hal yang baru. Gak harus langsung yang besar begitu saja teman Pro 2, gak harus instan ataupun cepat. Bisa dimulai dari bangun lebih pagi mungkin, gak usah nunda-nunda alarm yang mungkin sudah tersetting di pukul 6 mungkin bangunnya, tapi ternyata masih ditunda lagi 5 menit, tidur lagi. Alhasil teman Pro 2 bangunnya selalu siang. Dan mungkin teman Pro 2 bisa mempergunakan waktu kamu dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya ya. Kalau misal teman Pro 2 biasanya bangun pagi selalu scroll handphone yang gak perlu kayak gitu, lebih baik dihindari aja teman Pro 2, diganti dengan kegiatan-kegiatan akhir pekan yang lebih bermanfaat. Kumpul bersama keluarga, atau mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa jadi wishlist kamu yang belum terpenuhi di bulan kemarin, direalisasikan bulan ini atau di pagi hari ini. Yang biasanya males olahraga jadi lebih sehat lagi karena rajin olahraga. Nah tentunya teman Pro 2, selama beberapa jam ke depan Vita Karina bakal menemani kamu tentunya di minggu pagi hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kamu bisa ikuti rangkaian program acara pagi hari ini ya. Jangan lewatkan lagu-lagu kesukaan kamu ataupun juga update informasi menarik lainnya di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
4: Bajuku ini merek berbeda. Ya, harganya 5,9 juta lah.
5: Ya, ini sepatu saya balik harga, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
4: Kalau tasku sih, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
3: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
6: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
7: Ini jaket dari Jawa Barat, asli, nyaman banget.
8: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
3: Nah, ini baru benar. Keren itu bangga buatan Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.

Face-to-face platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebelum kamu menentukan tujuan hari ini, apakah teman Pro 2 mau menikmati suasana pagi di luar rumah, berwisata dengan keluarga, atau hanya sekedar mencari udara segar di pagi hari? Ada yang biasanya punya kebiasaan jalan-jalan pagi ya. Tapi sebelum teman Pro 2 memulai rangkaian kegiatan pagi hari ini, ada baiknya cek dulu nih teman Pro 2 kondisi langit di wilayah Tapal Kuda. Kalau di luar rumah kamu pasti cerah-cerah aja ya pagi hari ini teman Pro 2. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti apakah ada perubahan cuaca atau justru masih tetap aja seperti pagi hari ini. Karena cuaca ini bisa menjadi salah satu teman perjalanan kita ya teman Pro 2. Langitnya memang kelihatannya kayak bersahabat banget, tapi belum tentu nih ke depannya. Karena rencana akhir pekan yang nyaman itu juga selalu dibarengi dengan kondisi cuaca yang tentunya bisa mendukung segala macam aktivitas kamu biar bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Yuk teman Pro 2 yang lagi nyiapin outfit terbaik buat jalan-jalan, yang sepagi ini udah dandan cantik ya. Nah buat cowok-cowok yang lagi nungguin ceweknya dandan cantik ya, biasanya kan menghabiskan waktu sejam atau beberapa menit ya. Jadi teman Pro 2 sembari nungguin bisa cek dulu informasi perakiraan cuaca yang kali ini dari informasi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Dimulai dari Lumajang, bahwa diperkirakan untuk kota Lumajang udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian Jember juga sama ya, udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan ternyata cuaca hari ini didominasi udara kabur ya di tiga wilayah lainnya, seperti di Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Situbondo dengan suhu rata-rata sekitar 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Tapal Kuda pagi hari ini. Semoga hari ini bisa menjadi salah satu acuan ya buat teman Pro 2 yang udah punya banyak rencana, pengen bepergian, olahraga, ataupun hanya sekedar menikmati waktu santai bersama dengan keluarga. Biar nanti teman Pro 2 gak terlalu khawatir dengan cuaca hari ini, tapi tetap teman Pro 2 harus ada antisipasinya ya, entah itu bawa payung, jas hujan, atau beberapa perlengkapan lainnya yang memang sebagai salah satu langkah upaya kamu untuk antisipasi cuaca hari ini.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang.
1: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
2: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
1: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
3: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
4: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setelah tadi teman Pro 2 mengetahui kondisi cuaca pagi hari ini atau sampai dengan sepanjang hari nanti, nah sekarang waktunya teman Pro 2 buat melihat situasi perjalanan di Kota Jember. Karena biasanya di pagi hari ya, bukan hanya di hari-hari aktif atau hari libur ya, seperti sekarang ini kan hari libur akhir pekan ya, tidak menutup kemungkinan mungkin jalanan bisa aja ramai teman Pro 2, karena ada beberapa agenda dari masyarakat Jember mungkin ya, dengan agenda mau liburan atau berburu tempat wisata, mau ke pasar juga mumpung masih pagi, mumpung di hari libur juga. Karena ada juga teman Pro 2 yang memanfaatkan hari libur akhir pekan bukan hanya untuk liburan ya, tapi untuk memenuhi stok ataupun kebutuhan dapur. Pagi harus belanja, harus ke pasar, dan itu penting banget teman Pro 2 ya, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan apa aja kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ketika teman Pro 2 yang biasanya memasak harus penuh isi kulkasnya, atau kebutuhan-kebutuhan dapur harus dilengkapi ketika hari libur. Dan ada juga teman Pro 2 yang lagi nge-skip sarapan pagi di rumah, diganti sarapan favoritnya adalah di luar rumah. Pagi-pagi berburu kuliner, dan ini yang biasanya mungkin teman Pro 2 harus melatih kesabaran kamu ya, ketika banyak sekali agenda di libur akhir pekan dari masyarakat Jember yang ternyata bisa aja membuat titik jalanan bisa macet ataupun juga terkendala gitu ya, karena ya itu tadi padatnya perjalanan bukan hanya di hari aktif aja, adapun juga agenda yang dilaksanakan di luar rumah yang dilakukan oleh banyak teman Pro 2 yang mau ke pasar, yang mau berburu kuliner pagi-pagi. Nah pagi hari ini teman Pro 2, aku mau ajak kamu untuk memantau bersama bagaimana kondisi arus kendaraan di wilayah Kota Jember pagi hari ini. Apakah jalanan masih lengang atau justru sebaliknya udah mulai ramai karena aktivitas warga yang tadi udah aku sebutin juga. Ada titik tertentu yang memang bisa jadi salah satu perhatian kamu teman Pro 2. Kita cek satu-satu dulu, terutamanya teman Pro 2 yang bakal melintasi Jalan Lejen Panjaitan, tepatnya di depan LPP RRI Jember. Kalau biasanya yang paling macet banget itu di hari-hari aktif, lembar hari pertama ya, biasanya di hari Senin sampai dengan Selasa itu biasanya bakal ada kemacetan. Tapi ternyata libur akhir pekan di sekitaran Jalan Lejen Panjaitan masih lengang, dan itu tandanya bisa jadi salah satu jalanan alternatif kamu ya, bisa jadi rute terbaik kamu. Kemudian teman Pro 2 yang mau ke arah Jalan Lejen Suprapto juga masih ramai lancar. Begitu juga Jalan Geladak Kembar. Tapi di Jalan Geladak Kembar hanya di titik lampu merah aja yang ternyata ada kepadatan. Tapi so far sih kalau bagi aku ya, di beberapa menit kemudian ketika jalanan sudah bisa lancar kembali, pasti juga arus lalu lintas tidak terlalu sepadat ini gitu ya, karena kan namanya juga lampu merah ya kan. Jadi ya teman Pro 2 bisa memaklumi lah ya, karena kondisinya memang ada lampu merah. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Trunojoyo, Jalan Trunojoyo sepagi ini juga masih menunjukkan lengang. Begitu juga dari arah Jalan Ahmad Yani, karena dua jalan ini berpengaruh banget, biasanya akan ada imbas kemacetan sampai ke Jalan Trunojoyo. Jadi karena memang Jalan Trunojoyo itu ada sekolah, kemudian juga ada pusat perbelanjaan ya, yang bisa jadi salah satu penyebab dari kemacetan karena antusias dari teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen belanja-belanja di pusat perbelanjaan. Nah itu tuh teman Pro 2 harus diketahui juga, jam-jam berapa aja sih yang memang di Jalan Trunojoyo itu gak macet, karena biasanya kalau pagi itu padat-padatnya banget. Begitu juga titik kepadatan yang terlalu panjang itu ada di Jalan Gatot Subroto ya. Jadi kalau teman Pro 2 mau ke arah Jalan Gatot Subroto, mungkin bisa cari alternatif lainnya atau rute terbaik lainnya. Begitu juga arah mau ke Jalan Saman Hudi ataupun Jalan Kiai Haji Sidik ya, pas perempatan itu teman Pro 2, itu ternyata juga ada penumpukan volume kendaraan tapi tidak terlalu panjang. Begitu juga teman Pro 2 yang akan melintasi pusat kota di Jalan Gajah Mada juga masih lengang teman Pro 2.
Karena kalau di Jalan Sultan Agung ataupun Jalan Gajah Mada kan jalanannya luas, jadi ini gak ada kemacetan sih ya. Kalau mungkin teman Pro 2 yang selalu menjumpai kemacetan ada di Jalan PB Sudirman, yaps, ternyata sepagi hari ini bukan hanya di hari aktif aja, tapi hari libur juga kepadatan begitu parah di Jalan PB Sudirman, tepatnya dari arah Nasional Rute 3 dari Jalan Ahmad Yani. Kemudian Jalan PB Sudirman sama seperti di Jalan Masrip ya, yang ternyata sudah menunjukkan titik kemacetan. Begitu juga Jalan Masrip di dekat Bundaran. Tapi tiga wilayah lainnya, Jalan Masrip yang ke arah Kaliurang ataupun Jalan Kalimantan, Jalan Danau Toba juga masih ramai lancar, ataupun beberapa titik lainnya masih lengang. Kemudian teman Pro 2, kalau kita mengarah ke daerah kampus, daerah kampus dari Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, kemudian Jalan Sumatera, bahkan juga Jalan Bengawan Solo juga masih lengang ya, terutamanya di Jalan Bengawan Solo masih lengang. Bahkan juga beberapa titik kepadatan hanya di bundaran depan DPR aja. Karena kan dari segala arah tuh teman Pro 2, jadi wajar aja kalau teman Pro 2 harus bersabar di bundaran DPR itu ya teman Pro 2. Karena ada dari arah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, ataupun Jalan Sumatera, atau bahkan Jalan Bengawan Solo. Nah beberapa titik tadi ini teman Pro 2, daerah kampus ini biasanya akan diburu oleh banyak warga Jember yang pengen menikmati kuliner-kuliner yang ada di sana atau di sekitaran Jalan PB Sudirman tadi ya. Arah dari alun-alun kota Jember itu banyak banget orang yang perjualbelikan beberapa kuliner pagi. Nah bisa kamu temukan tuh teman Pro 2, mulai dari jajanan ringan, kemudian juga makanan ringan, makanan berat, semuanya itu ada di sana teman Pro 2, tinggal pilih aja. Kalau biasanya kan pagi-pagi tuh identiknya nasi pecel, lalapan, terus apa lagi ya, lumayan banyak sih. Tapi yang paling identik banget kalau kota Jember di pagi hari, apalagi kalau Car Free Day, hanya makanan itu teman Pro 2. Tapi kalau makanan ringan udah pasti cilok biasanya. Ya teman Pro 2, selamat menikmati libur akhir pekan ya. Sekali lagi buat kamu yang sudah mengawali aktivitas pagi, yang mau ke beberapa titik wilayah kota Jember lainnya ya, bukan hanya untuk Car Free Day aja, atau mungkin teman Pro 2 pengen berburu kuliner di wilayah lainnya, mungkin bisa jadi salah satu waktu kamu yang bisa kamu pergunakan dengan sebaik mungkin mulai dari pagi hari ini teman Pro 2. Karena cuaca pagi hari ini pun juga sejuk banget dan masih belum ada sinar matahari ya, yang biasanya bisa menghangatkan kulit kita. Nah jadi kalau teman Pro 2 biasanya gak mau kena sinar matahari yang begitu panas, nah pagi hari ini bisa kamu nikmati nih teman Pro 2, jalan-jalan santai atau bersepeda atau mungkin dengan cara lainnya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, selamat menikmati siaran pagi hari ini bareng sama Pro 2 teman terbaik kamu. Dan juga ada lagu selanjutnya nih by Juicy Luisi, Malapetaka, yang pastinya bakal menghibur kamu semuanya di edisi hari ini. Tentunya kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Lu budak. Gobo.
2: Oke, Ki. Hey, gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih.